0: Oke, buat yang pesen tembang ini semoga anda puas.
1: Puas gitu, Cing.
0: Gitu ya, pokoknya. Aduh. Ini barusan kita buka siapa yang mau masuk, mau gabung bersama kita. Terutama yang dari tadi belum kalah ngahulang, weh. Mom Dimas kalah ngahulang, Mom. Kenapa, Mom? Kenapa, Mom? Dari Oglek. Apaan Oglek? Mira Santika Putra Sunda, Ceng. Dari Ceng mah manis. Bayangkan gula aren. Gandeng ah. Ngarayur menjelma mah ya teh. Hei Oglek. Ceng menjarkin manis. Bukas gula alinya, Ceng. Mana dia rekan gula ali, aing. Mira Santika Putra. Ada juga dari Bang Roma.

yang lain yang mau gabung bersama kita, waktu kita masih punya ya lebih dari 15 20 menit malah lebih ya. Kita masih punya banyak waktu. Mom udah manaun mom. Mom udah iwai. Eta kira yang tadi ulang-ulang. Dan japra itu tadi. Kalah gak dapang.

Ya, kita tunggu teman-teman yang lain, silahkan. Nimira Santika. Tahunnya ada ya, coba.

että no mentala kun minä santi katsek oglek. Ake kei oglek. Kolam dari Evita Malam masih melantun. Coba kita dengar lagu yang Mira Santika Koper.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Kita lanjut ke Maggie Zakaria. Kali ini duka dalam cinta, duka teing. Oh ya, so.

0: Aduh, main gizet ya.
1: Duka dalam cinta, duka dalam teuing gitu.
0: Duka dalam cinta, terus siapa ngecaprak gitu, aduh.
1: Duka dalam cintanya. Iya, orang tepung rejing sobat orang ya. Mitun Sunda, ayah mitun make Sunda. Assalamualaikum rejing siang Kang Den kali icing. Rejing mancen tugas, salam buat si Jambrang. Kai Jambrang. Yang lagi ngusip lagunya Air Mata Perkawinan. Lah, paur aing mah. Paur. Oh, udah pakai hati aku ke Jambrang. Aduh, saya inget. Muli Jaya tadi sana. Temannya Mitun Sunda. Temannya si Jambrang, temannya ke Jambrang. Selamat siang saja. Eh, diajar merep deh. Ayo, kita latih lagi ya. Itu selama di waktu di Aliyah ya. Dan teman-teman yang lain. Ini kalau mitun Sunda, si Jambrang satu lagi.

air mata perkawinan boleh ya. Kita kirim buat si Jambrang dan temennya. Si Jambrang dan temennya. Mitun Sunda. Guruna teteh. Gua. Ya. Sebagai sepunya di sana. Oke, selamat.

naon kana laguna Kang Den sareng teh iceung. Cek saha Den? Sarmitun Sunda. Ah, ieu yeah, urang Ciawi. Ya. Yeah, bersama dua temannya ya. Oke, kita lanjut. Masih ini kayaknya lagu yang paling akhir di kebersamaan kita dangdut siang racikan hari ini. Masih bersama Bang Mansur. Oke, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf tadi saya kurangan sapa pamit dulu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kali wargi tepang dina acara hari wangsa dinten sosona cita lagi ngantos ayana bewara tapi tajan ayah kenekin pomi ayah yang kelebat pokok namanya mangga anu bade atur-atur dina ya acara diantos kuji simkiru
1: kuring sete
0: kuring bareng ngalamun gitu siaran
1: kuring jadi kiru
0: hampura gitu ayahnya hampura totong ngiringan mah
1: aduh totong gantelin si Totong
0: sok kadir tong kapayun tong
2: nuhun wa
1: aduh
2: kau gina kadudu nyawa nyati buhet.

0: lagu teteh. Totong manuju ngadangukun.
1: Heeh, pir aku teh didengekeun atuh. Ibu hati ku sendang. Nah, lagu kadedeh nu tadi.
0: Kadedeh nyawa.
1: Kadedeh atuh totong.
0: Hari ini mah kadedeh totong lain.
1: Baik, aing mah tadi kadedeh ku maneh ge totong.
0: Tak itu mama mana.

0: sok tah laguna kapanggih moda
1: kasinggung maran emaknya
0: mangga nu bade au beuk mitun Sunda tadi kalangkung atuh nuhun Kang Laguna Kang Dente Ijeng salam ka Teh Yeni istrina Bapak Dodo Pak Dodo kempes tea sareng Bu RT Mbak bahkan kondang wilujeng istirahat di base camp saung sahur mitun Sunda
1: tata mitun Sundanya
0: ya.
1: Tata ngekena ka mitun Sunda ma totong pala totong kur budak
0: Andri Dewo ieu teh pamundurna. Assalamualaikum sampurasun Adeden. Tepang deui hoyong kawihna ti Duo Sumbang. Duria Tasik.
1: Nomor Adeden, Usia Tasik.
0: Duriat.

Mom Dimas, Mom Kapayun, Mom Gidoing, Mah Naila, Kaparayun, Kaparayun, Gerala Bete, Kadaran Japra, dan Japra, dan Nining Kujang, Mangga, Sok lah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah hayang lomari hias, meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Keden, naon? Aing teh ngigal.

Ujang, assalamualaikum lejang siang aden teh iceng. Aya ayeuh Satya Manco cenah. Rada aya rieutan ieu teh mastakana. Aya lumung amung demes. Betot atuh. Anu geus mampet ieu teh. Laguna ngiringan wae. Nu kumaha lagu ngiringan teh? Sok saya ya we. Atuh nuhun aden kawina katampi pisan cenah saur Andri Dewo. Mangga jangan li soknya mohon. Kayak teh Nining Kujang hoyong lagu.

0: bergizi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangan keun pengobatan anu jetu.

0: ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu Agung eta mah dungli geura kuat deui akang geura sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: sih.
1: Naon ceng? Iya, ker Facebookan deh. Wis, gaya iceng apal Facebookan. Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan. Halus HP enak. Beli di mana ceng? Cik, ngilikan. Yeh, HP menang beli di Cermat Sale deh. Naon ceng? Cermat Sale. Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya? Lah kudu bingung ceng, jig indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Arita basa teka udang nyai sorak juru kawi
1: cagak subang sumai
0: padahal ada yang tatan-tatan gue cita dikene esek kena jalan cagak kio nyagaknya enggak nu beda nu nembe aub sarang Radio Sukapura wilujang swing wisi wilujang sumping wilujang sumping wilujang ngadangukeun
1: tepung ati
0: mangga kawin sanes kene sanes pungku di jalan cagak gitu pilih pada jaipongan ati kombinasi tah sok sok pada kaparayun kaparayun tah mang ade ibu tini

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya.

Sarwa ijeng ke matur ya mah oh matur. Ah berdasarkan rawit benar rawit pungkur wilujeng leson kasarai wilujeng paturai petepang di dina dinten enjing manawi. Orang tutup pengusiang dinten iya mah aku bila itu pekuali daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngarena, ngarena, ngarena. 98.9 Sukabura FM.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Korban meninggal dunia ada 2 orang dan diduga api berasal dari...
4: Udah 3 tahun, jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh dan tempat kerjanya di Pasteur.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran rumah di Tasikmalaya dan Garut, 2 remaja tewas. Polda Jabar kejar pelaku penyekapan dan penganiayaan perempuan di Bandung. Polres Metro Bekasi Kota amankan 4 pemuda yang diduga terlibat kasus tewasnya 2 pemuda yang ditemukan dalam selokan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. 2 peristiwa kebakaran terjadi di Priangan Timur. 2 rumah ludes di lalap si jago merah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan 1 unit rumah di Kabupaten Garut. 2 remaja dinyatakan tewas akibat kebakaran.
6: Di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Kadongdong, Kecamatan Banjarwangi, rumah permanen milik Ahmad Zaki ludes terbakar Minggu 21 Juni sekira jam 4:30 pagi. Dalam kebakaran itu, Raihan 15 tahun dan Zaini Fatul Amri 19 tahun meninggal dunia, diduga keduanya terjebak di dalam rumah saat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap hampir seluruh bangunan. Sementara Rivaldi 18 tahun berhasil menyelamatkan diri kendati mengalami luka bakar. Sekretaris Kecamatan Banjarwangi, Dangdang Kuswandi, membenarkan peristiwa kebakaran itu. Menurutnya, berdasar informasi warga, api pertama kali diduga muncul dari lantai 2 rumah sebelum dengan cepat membesar dan melalap hampir seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, para penghuni rumah diketahui sedang terlelap tidur. Mereka baru menyadari adanya kebakaran setelah salah seorang penghuni terbangun karena mencium bau asap dan melihat kepulan asap tebal di dalam rumah. Upaya penyelamatan dilakukan dengan membangunkan penghuni lainnya agar segera keluar dari bangunan, namun 2 orang penghuni tidak sempat keluar dan terjebak di dalam rumah yang sudah dipenuhi kobaran api. Dangdang menyebut, kobaran api dengan cepat membesar sehingga menyulitkan proses penyelamatan korban yang berada di dalam rumah.
7: Kebakaran yang terjadi pada pukul 4:30 di Kampung Kadongdong, Desa Kadongdong, dengan mengakibatkan korban meninggal dunia ada 2 orang serta ada 1 korban luka-luka, dan diduga api berasal dari hubungan pendek arus listrik yang berawal dari atap rumah.
6: Dugaan awal penyebab kebakaran adanya hubungan arus pendek listrik yang terjadi pada instalasi kabel di bagian atap rumah. Sementara, 2 unit rumah di Kampung Nanggerang, Desa Salawu, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, ludes terbakar Minggu malam. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik yang berasal dari rumah milik warga bernama Nijar. Saat itu, api pertama kali muncul di bagian atap rumah dan di dalam waktu singkat, kobaran api membesar karena sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, serta terdapat kerajinan berbahan kayu di lantai bawah rumah yang mempercepat penyebaran api. Tak lama, api merembet ke rumah milik Badrudin yang berada di samping rumah Nijar. Akibat kejadian, rumah Nijar rusak berat, rumah Badrudin rusak sedang.
5: Polisi masih mengejar pelaku tindak kekerasan terhadap seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT. Korban mengalami penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan pelaku yang merupakan kekasihnya sendiri selama 3 tahun lamanya.
8: Nasib tragis dialami oleh seorang perempuan asal Rancaekek, Kabupaten Bandung berinisial YTT yang jadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan oleh kekasihnya yang berinisial T, 30 tahun, selama 3 tahun lamanya. Kondisi korban saat ditemukan sangat memprihatinkan, yaitu mengalami kebutaan, kelumpuhan, serta kesulitan berbicara akibat dugaan kekerasan yang dialaminya. Karena menderita luka berat dan kondisi kesehatan yang terus menurun, korban saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Sahrul Ulum, adik korban, mengungkapkan kakaknya pertama kali mengenal terduga pelaku saat nonton sebuah konser dan berlanjut dengan menjalin hubungan asmara. Namun seiring berjalannya waktu, komunikasi korban dengan keluarga semakin sulit hingga akhirnya YTT ditemukan dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami penyekapan dan penganiayaan selama bertahun-tahun.
4: Dari terakhir kabar udah 3 tahun. Jadi awal mula hilangnya teh semenjak kenal laki-laki itu, biasanya suka pulang seminggu sekali teh, dan tempat kerjanya di Pasteur. Biasanya seminggu sekali teh pulang ke sini.
8: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah memburu pelaku yang merupakan kekasih korban. Keberadaan pelaku berinisial T ini selalu berpindah-pindah tempat selama pelarian setelah ia mengantarkan korban ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung.
9: Karena korban ditemukan masih di tengah-tengah hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan, empati dan simpati kami kepada si korban bahwa kepolisian ya berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah.
5: Arus lalu lintas menuju Tenjo, Kabupaten Bogor, kembali aman dan terkendali setelah petugas Dinas Perhubungan melakukan penertiban terhadap kendaraan berat yang melanggar aturan tonase.
10: Dalam operasi yang digelar, petugas menindak 10 unit truk sumbu 3 atau tronton yang tetap melintas meski tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penertiban ini dilakukan untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan akibat beban berlebih. Selain itu, pembatasan kendaraan berat juga dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
11: Kita himbau ke semuanya bahwa semua kendaraan yang sumbu 3 tidak boleh melewati daerah yang telah kita dikasih aturan, yaitu Kabupaten Bogor dengan lintasan hanya 8 ton. Himbauan kepada semuanya, tolong dijaga agar semuanya benar-benar tertib, tidak lagi ada kecelakaan yang diakibatkan oleh sumbu 3.
10: Dinas Perhubungan menegaskan pengawasan akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan secara berkala. Seluruh pengemudi diimbau untuk mematuhi aturan tonase dan rute yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kelayakan infrastruktur jalan serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap perkembangan kasus tewasnya dua pemuda yang ditemukan dalam selokan di Jalan Raya Mustika Jaya, Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan 4 remaja yang diduga terlibat dan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.
12: Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan peristiwa tersebut bermula saat 3 remaja berboncengan menggunakan satu sepeda motor pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari. Berdasarkan hasil penyidikan sementara dan rekaman CCTV, motor yang mereka tumpangi diduga menabrak trotoar hingga terjatuh dalam selokan. Korban berinisial D 17 tahun dan K 19 tahun ditemukan meninggal dunia. Sementara seorang remaja lainnya berinisial MIA 18 tahun selamat meski mengalami luka berat. Polisi menduga setelah terjatuh, para korban didatangi oleh sekelompok orang yang kemudian melakukan penyerangan. Wahyu menambahkan, penyidik masih mendalami penyebab pasti kematian dua korban serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Sementara itu, 4 remaja yang telah diamankan akan menjalani proses hukum lebih lanjut guna mengungkap secara terang rangkaian peristiwa yang menyebabkan dua pemuda tersebut kehilangan nyawa.
13: Pak, ini begal apa korban tawuran, Pak?
14: Nah, ini masih kita pelajari ya. Yang jelas ada luka penganiayaan pada korban. Ada pelaku yang menghampiri, kemudian korban meninggal.
5: Video yang memperlihatkan insiden tabrakan wahana keranjang langit di kawasan wisata Situ Gunung, Kabupaten Sukabumi, beberapa hari lalu ramai beredar di sosial media. Kejadian ini bahkan sempat menimbulkan kekhawatiran pengunjung.
15: Manajer operasional Situ Gunung Suspension Bridge, Usep Suherlan, menjelaskan insiden tersebut diduga terjadi akibat dua kemungkinan. Salah satunya pengunjung tanpa sengaja memegang alat pengatur kecepatan yang membuat laju wahana melambat bahkan berhenti. Akibatnya, pengunjung dari belakang yang melaju dengan kecepatan normal tidak dapat menghindari dan terjadi tabrakan. Namun Usep memastikan tidak ada pengunjung yang mengalami luka dalam kejadian tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat keranjang langit yang ditumpangi pengunjung berhenti di lintasan, kemudian ditabrak dari belakang hingga terdorong ke titik akhir. Sejumlah pengunjung tampak panik lantaran insiden tersebut terjadi di ketinggian sekitar 150 meter. Meski sempat menimbulkan kepanikan, pihak pengelola menegaskan sistem keamanan wahana tetap terjamin, keranjang langit telah dilengkapi tali pengaman yang berfungsi menahan kondisi darurat agar tetap aman bagi pengunjung.
16: Prosedurnya hanya kami menyampaikan setelah menggunakan alat, safety digunakan, kalau benar yang sudah kami dipasangkan, terpasang dengan baik. Banyak juga yang bertanya si potensi ini untuk apa, atau siap ini untuk apa.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Sukapura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM. Ayin, dan
2: ayo nama saloba toko mebel teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita reumatik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
2: Lain panon wae ini aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
1: Mana?
2: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
2: Atuh urang edit.
1: Hayu.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peuri, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi sama Dewi siang hari ini di hari Selasa, hari ke-23 di bulan Juni 2026. Dalam keadaan ngantuk ya tetun. Beja-beja, by way, tapi sudah di bismillahan, insya Allah semangat, kita siap menemani wargi semuanya siang hari ini, dan Anda juga harus tetap semangat untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura, begitu. Atur nuhun yang sudah setia, begitu. Dudain semuanya sehat, ya sehat, lahir batin sehat, lahir batinnya tak gitu teh.

sehat lahir, sehat batin wargi. Meskipun serba pas-pasan yang jadi masalah, nu penting mah sehat aja. Ikhtiar usaha agar dikereye enwanya ngakene ka Gusti. Sami teh ente. Sami teh ente nyekan wae teh sami wae. Yang jelas siang hari ini Dewi temani wargi semuanya di suasana siang yang adem. Kalau tadi panas, sekarang adem alhamdulillah. Kalau adem-adem begini padahal tadi bobo sebentar, tapi kenapa ngantuk lagi? Tinggal larti saya. Lagu lama dari Pipi Rosita, Rosalita dengan Manuel. Sung no Manuel. Kelinjang sayang gak sadayananya. Doanya udah tadi yang terbaik, sehat lahir batin. Sampai sore kita bersama, nikmati sajian lagu-lagu pilihan, pilihan Anda, pilihan kita, begitu. Jadi bolehlah dipilih. Dipilih pun dipilih. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Yang lagi kembali beraktivitas, semoga cepat kelar. Mohon yang sudah nge-WA.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit, tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit, terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit, aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan
2: apotek. Ya Allah, ya Robi, ayin gablek sarakit yang menekesel. Berang puting nganunung tuh, neta tepanon, tiap yang setukeran, jeng-jengkol, ayin awas mah.
3: Lain panon wahi, lain ke rematik, ongko, suku, ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, cik, atu manete kurunya akan jadi sarakit yang neangankan pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenggeut dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

sudah nge-WA siang hari ini dan mengaturkan selamat siang dan terima kasih. Nuhun, terima kasih. Loba lagu bonusna.

Duka sayang manok, duka sayang nanawan. Judul lagu ini berjudul, judul lagu ini adalah Tanda Cinta. Pakuin yang lagi streamingan, selamat siang, hadir. Jangan sesekali Anda menunda pekerjaan, karena Anda tidak pernah tahu kapan listrik akan mati. Kakanda Bahlil Entanoli MBG. Nah, dewi posisi ya. Buah apa yang paling manis? Buah lili. Dewi tidak menemukan luka hati, luka diri Adela. Ada juga luka hati, luka diri dari Moksin. Kalau mau diganti, ganti aja. Kalau misalnya tidak, ya apa boleh buntet begitu ya. Si kasep ayah bu, sami nundutan. Peting lajo main bate ke jam 2. Atuh gawe teh ngaplek mata teh kudu diperlukan kopi. Jangan bocas. Bagus, bagus ke kopi. Nanti waktu teraku kopi ku cengek ku doa dioles-oles. Kenanuan ku cengek dioles-oles. Sore untuk Miss Un Kasep dari Jakarta. Pak Kuin, mau diganti gak? Luka hati, luka dirinya gak ada dari Adela mah. Ada juga dari Muhsin Alatas begitu ya. Cepat atuh mau disiapin. Nukasep Miss Un saruan nuker tunu wilujeng siangnya. Ya Dewi, waalaikumsalam, hadir bun, sehat selalu bun. Alhamdulillah samulihna sehatnya Dewi. Ayah gelis potona gusti ting. Man pioterna tarik ting itu dua. Nana bun tarik ting pioterna. Dan beresan tolong.

Εξαν το λόγιο, αιτέ. Νον τα σαρώ σου μάνα, τα αγία, νι, τα αγία, ε. Ετα ουίτσε, νι. Μπάλε, νι. Πάντια, διόν, νι, νι, ε. Μαν, πάντια, διόν. Curiga punya penyakit gula, Papa Dio John teh. Kalau kemarin waktu jadi oposisi badannya gendut gede begitu. Setelah jadi menteri sekarang jadi kecil begitu ya. Selamat siang Bapak Padil John. Japra, iya, ngawe ulah rusuh-rusuh ting lah, suara tak arti ngawe anak suang bun, lin suang siang ya temerenannya ulah rusuh gara, tenang we suang bun, suang lagi lah, jumpa lagi dengan saya Dewa Amor seganda Dewa Salapan Belas. Segala Dewa Salaman mulai sebagai Dewa Amor. Salam semua spesial ibu metugas. Ya terima kasih Japrung. Bela rusuh ngawe atuh tenang ngawe. Bang Dadan Japra nukasep begitu. Aduh irung ngapung. Japra disebut kasep irung namonuna. Irung namonuna disebut kasep. Teh Ucu Jaiter, waalaikumsalam siang, apa kabar, sehat teh, ngantunuh, semoga kabar baik ya, laguan bun eh, omaryu Tuhan, salam kasar spesial ubun nyelira, moga sehat bahagia selalu, orang yang tercinta atur non, Teh Ucu nu cantik ya, kumasih lengli ya, kene teh eh. Rada ayang rada healing-healing itu otak ini ngesmuter. Otak ngesmuter di imah ya. Doa yang sama buat Teh Ucu Wilijeng siang ya. Mang Rusdi Setiawan orang Morobo lumayan buruhnya. Iya 25 juta 250 juta tuh Kang Deddy janji. Duitnya pasti tina eta tina konten. Kita kunaonnya Mang Taufik Hidayat teh mengkoding ngaran mani alus. Pagawean haram haram jadah. Sakta milau.

sok nu ngalangur kerja sama boro kadinya teh. Main di Cipokek sore Bunda yang lagu Andai Tak Berpisah. Salam ke para jahiter Cisuti Ayah Nabila Lagunya nunggu giliran nanti ya. Mai, Wanung di Cikangkareng, waalaikumsalam siang. Dewi sehat. Lagu nanti insyaallah. Salam buat semuanya aja, buat Bunda biasa sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Doa yang sama buat Wanung wa di Cikangkareng sehat-sehat ya wa ya, sudah maju ka tua urang we. Neneng di Kujang, waalaikumsalam. Ayah nyimak sambil mepene. Alhamdulillah Bunda sehat. Kadangun alhamdulillah ya. Mugi seterasna sing adina kesehatan keselamatan. Amin ya Allah. Doa yang sama teh neningnya. Laguan ikan dalam kolam asetos lawas siap. Tinggal nunggu giliran aja nanti ya. Ujang Goni siang Ubun, Ujang milih lagu yang kusayang Ike Nurjana. Salam ke Ubun we, moga ceria selalu dan sehat.

Pakuin lagunya nanti setelah asar ya. Asakara ragok ya teh etanya. Jadi lagunya nanti setelah asar deputar spesial Pakuin.

Siap lah, oke siap ya buat Papa Queen. Nanti lagunya gak keburu, putar dulu lagu deh ya. Lagu ini enggak, lagu ini iya. Tah spesial Kang Dadan Japra. Ada Merayu Tuhan juga nanti diputar untuk Anda ya.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

hampir mendekati ke pukul 15. Suhargi, sementara Aden jam berapa sekarang? Belum selama ini 15, 14 menit. Sudah ya, yang sudah request lagu, seneng lagunya pada diputar ya. Kayaknya masih banyak. Teh Ucu, Hanopis, Hanopistu, Teh Wanung, Hanopis, Hanopistu, Ikan dalam kolam belum diputer. Aduh, ngeliap cenah. Acan, acan, jigana nyebrang setelah asar. Ada raguan lagu, Masya Allah. Dan Japra sudah diputer lagunya iming-iming. Lah, kunon iya, Mang Eta, Mang Amar, keberangan. Biasanya Mang Awana tesok ke panggulana. Ayana Mang Amar jadi pangpanerina. Wah, andai tak berpisah ya. Nantilah habis asarnya ayana baca lawe awe. Andri Dewo, waalaikumsalam, ujang siang bon siang. Alhamdulillah tiasa ngoping nen ibun. Biasa ukan lagu hilang ingatan setiap ben. Kami tak ayam bukan tak mampu hehehe non. Miliji. Amar siang Wenda cantik, siang Amar ganteng tapi semanco. Lagu bebas di Bunda Resmana. Atur nuhun sami-sami. Kayaknya habis asar Mang Amar ke mana we ka karang ngetik batur geus di subuh meme udang geus ngetik. Edong sore Bu, sore Mang Edong. Mama Fikri siang juga lagunya kasih tak sampai Adela. Salam Bunda aja, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih. Ada Ceper, waalaikumsalam. Budewi cik panggoengken, jangan tunggu lama-lama lah. Bede betah panas sekir. Laku bungu-bungu marengeng. Haridang Mang Ceper, sama si aku juga haridang. Mahjia, waalaikumsalam. Sore Bunda, sore hadir. Terima kasih, sehat. Alhamdulillah ya. Laguna Selimut Salju, salam palajai tercisati cipokek, gas kentong narunutan. Namun tunuh kuma, kita mama jia. Terima kasih Bunda, kembali mama jia. Kang Ade aku, waalaikumsalam. Halo Bu Dewi sayang, halo Bu Dewi sayang, halo lagi mau make sayang, ingin sinyarekan di ima. Saya selalu ya, amin. Tolong putar lagunya sepiring berdua sama Mama Dewi di rumah, bukan sama Mama Dewi di Sukabura. Buat paduli ya. Cepat puterin lagunya makan sepiring berdua. Wassalam ke ngomong muhtar manajer Persib. Akang, batur ke candi puter ya, manyulap nyelip wae ya. Katsida minta lagu tecepetan cepetan. Oke lah antasan ke Mama Dewi, kira-kira can beres siaran walau ke di Pareuman. Kan Dewi siaran jadi ibu Dewi Sukapura ya. Ay Kang Agung mah jadi Mama Dewi ya. Tolong putar lagu sepiring berdua sama Mama Dewi di rumah, bukan sama Teteh Dewi di Sukapura. Mabok. Tepuk duit ke seri-seri itu Kang Ade aku ya. Yang siang Kang, salam ka tetehna sarehat sadayana sing digampilkeun rejekina. Aminan. Amin gitu. Ada Nuri, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sore bundaku. Sore Nuri, anu gelis eh. Nuri juga gelis, semoga sehat. Amin, hadir laguan Laila Canggung, Adela. Itu Adela. Salam spesial buat bunda yang tugas sampai tuntas, atur nuhun. Waalaikumsalam. Terima kasih Uri, lagi apa Uri? Yeah. Kita mau li baso ya nama. Kali cilok kerja di sanguan cobaan.
belok cobain gerejige. Siang kan kakek dah ya bun ya. Kengan kerada nyumput rada reeng itu buhan tiris tiris dicumpang. Aki-aki ke sebelahnya lagu kertas dan api. Wah irama diputar naga antar sana kayaknya. Anu mental lagu nih hiji hayang digancang genuh hiji mereling. Nuh hiji canangan lagu can nyapkan adan. Duh kalah pusing penyiar. Ejeng siang kakak Salim disebut kasep ku ibu kot emprak abi berkeprok rek suit ngantuin. Si dedang Jafar disebut kasep ku dewi bodohi nuna irung di mana. Dedang Jafar disebut kasep ku dewi bodohi nuna irung di bawah mana. Ngapung sakedeng aliran di lembur tuh hantu tih. Ayo aliran yang mau siaran aliran mah. Aliran pindah ke dia di dema taraparem jana boy. Kudu diringki dinya peralatan kadinya tarik ting. Waduh rusu elap nelponan naik kagok tan mani karena ngengenahna. Tan mani. Para wapun deker ngengenana tu Japrai. Ayah aturan ker ngengenana kagok tan mandi. Rusdi sugan kebelah wetan nyana lompatnya pun. Kasep ya topik hidayat teh.

Senah menang di Banten mana nu bener. Kewet orang neangan tuin ponanya. Mang Amar kaya kara ayah curiga ngudag mang tau pikir sok teh anak tu baru gak gawe ulur nganggur hayo enak ngai gado nengan mang tau pikir ayat nu mana pokoknya nu ngaran ijazah na tau pikir ayatnya tewak bikin kakak DM ayo gitu mana acis ne kalau jelema nantinya nyane tangis poek we juga nantinya jadi santa panca cinta. Ngomong-ngomong Peter teh nama jadi ingat kera laki aram jadah nu nyekap awewe watilu tahun di nyekap deh ya tilu tahunnya sih na tilu poe ya. Sumpah abdi mah teu wasa ningali eta istri bun sayang papanggih jeung lalakina hayang salah sleding ak di sleding wakuin eh saya Mac Noel mana nge mana naon yang dibalas ku malah ikat eh gak mau eh. Kang cager kang gitu sugan ayah tetangga wargi nungaran Taufik Hidayat tempo na KTP na eh sangakun ke KDM tului nampan Matalita, waalaikumsalam sore ngabsen dulu. Salam untuk yang lagi dengar aja. Waalaikumsalam spesial Ubun. Semangat tugas Ubun. Terima kasih. Saya selalu dimudahkan rezeki ya. Amin. Doa yang sama buat Anda ya. Terima kasih doanya buat Mama Talita ya. Teh Nini ngacan dan diputar nyebrang kasar nyi. Soke nare tepan hela. Teh ge sholat kakara air lagu abi terus diputar acan balikan deh gitu. Acan dan diputar teh ucu jahitar sore ya. Amar ngalenyep di jam hiji bu lin ngalenyep lu gitu karena udah ngayang ngesrek jam tilu ketibraan wang Amar ngalenyep di jam hiji dima yang suka ngalenyep teh kalau sudah nunggu itu nunggu adan subuh geningan hek nyarane kana eta nyarane kana panto eh ah malwa kasarek seteh eta sagedeng dari subuh eh tadi itu namanya kalau tas efek ngaguhar <we-nya. laughs> nah, saya mah ngalenyep teh sok gitu Amar ya. Bibici sore Ubun baru nyimak bun panas po bade enak seblak panas kieu ih mung ah lagunya bun kotak pelan-pelan saja spesial Ubun yang tugas semangat ya Ubun ya. Terima kasih Bibi Cit selamat sore. Raika, oh, assalamualaikum Bun cantik ya. Tunggu ngejawab. Dasa goreng patut si Raika, oh, sanuhun. Nggak sih mau ditung, mau ditung-tungan kasep. Oh ayu bun sehat, biasa baru pulang ngantor bun dari PT Rumput Sakinah. Sakinah mawadah warohmah. Ngantor teh Amar batur di PT Rumput bergoyang. Lagu nubetah kena mana yukem senyumu. Berangkil lagu nukitu sarawak.

0: Kulai kau suri jang siang naon tenyebut ganteng ha kau. Gua sarah udah rada bingung. Rasa goreng patut manya tuh disebut ganteng antenya. Secara kasih amar sadua goreng dedengos. Nyebut ganteng cina kawing eh. Asa tete gai kada goreng patut mau nyebut ganteng eh. Sore rai kaos eh kedeng di asar salat ya eh. Repa kada bisa salah newak malah newak opik tahu bikin ayat di Cimanggung. Kawan si Opik, nah Opik ngaran tetap Opik Hidayat lain. Tembus ya KTP ya. Sedih arah kita sakat saci mangu dibikin ke Kang Deddy ya. Bang Amar tadi ditong ku kakek teker sara kersa rewen. Wah gadag pasti. Pas ditanya ku kakek teh kenaon mane kokoleran wae pokna teh keur ngadagoan Bunda Dewi nyebut kasep ganteng. Kepedean. Adan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, cintanya orang mukmin kepada orang mukmin karena Allah adalah cabang dari iman yang paling besar. Dan barang siapa yang cinta karena Allah, marah karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, maka ia termasuk orang-orang bersih dan pilihan. Diambil dari kitab Tahiful Uqul.

0: Geur naon ceung?
1: Iya, geur Facebookan de.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale de.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
4: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk sutukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
5: Lain panon wae, ini aing teh rematik, ongkoh, suku ge jadi tilu.
4: Mana?
5: Ieu hiji

Ih, mata nak cayan bae. Ningali aksara ngagar black teh jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari Iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan

Pukul 15.54 sore buat semuanya. Lagu-lagu yang sudah diputar sebagian requestan Anda. Cuma ada beberapa lagu yang tidak bisa Dewi ketemukan, kayak lagunya Mang Amar, terus lagunya itu siapa itu? Siapa itu ya? Lagunya Papa Queen baru akan diputar sekarang, Sontoloyo. Sabar tuh Papa Queen. Dah, bukan tidak ingat, po. Lagunya Ray Kaos juga tidak ada, tidak bisa Dewi putar karena memang tidak ada begitu ya dari Yukem. Di mau diputar dah, kita. Ya, semoga Anda puas dengan lagu-lagu yang sudah dipersembahkan untuk Anda dan juga semoga sudah pada sholat asar. Ya.

Sudah Pak Queen yang akan lagunya baru bisa diputar begitu ya, yang masih setia selama sore. Amar mohon umana we lagu mah dukungin. Karena Dewi tidak menemukan lagunya Mang Amar Arwe lalengit ya. Miss On masih setia Miss On. Kadeki opik cimanggu bisa diringkus nyumput ngara nungaran pik-pikan mabisi katewak ya. Jadi belum ya, belum ke ini, belum ke tewak begitu ya. Tadi kata Repa katanya sudah ketewak di Banten, belum menurut informasi berapa jam yang lalu ya. Kayak nanti jam 4, tadi jam 12 begitu, belum ketewak ya. Jadi kali ini polisi tengah memburu dia, pria yang diduga melakukan penyiksaan dan penyekapan terhadap YTR. 29 tahun di kamar kosnya di wilayah Cilinyi, Kabupaten Bandung. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan mengerahkan seluruh fungsi reserse untuk mengejar pelaku. Hasil identifikasi sementara atau PKDT ini disebut pernah bekerja sebagai penagih hutang atau debt collector. Galak cenanya. Rudi menyebut sudah ada beberapa perusahaan debt collector yang akan diminta keterangan guna mencari keberadaan dia begitu. Jadi dia adalah DPO begitu ya. Polda Jabar menggait lembaga perlindungan saksi dan korban. Seluruh saksi termasuk korban saat ini sudah dalam pengawasan pihak LPSK. Jadi Polda Jabar tidak memberikan ruang kepada pelaku kekerasan seperti ini. Ia akan terus dicari keberadaannya dimanapun dan mohon dukungan dari masyarakat keseluruhan. Gubernur Jawa Barat turun tangan sehingga memberikan hadiah kepada siapa saja yang menemukan dia dengan hadiah 250 juta.

Info terbaru bukan 3 tahun penyekapannya, tapi 2 tahun sejak 2024 katanya. Jadi pasti informasinya akan diperbaharui mengenai hal ini. Tapi yang jelas kalau dikatakan Repa tadi sudah diketemukan, belum diketemukan. Jadi masih tetap dicari sampai di mana si Taufik Hidayat ini berada. Begitu. Jadi belum ketemu ya. Korban mengalami luka permanen dan juga buta begitu ya. Jika koma ya teh kasusnya sampai begini ya. Jadi sadis we kitunya sampai tidak berperi kebinatangan. Berperi kemanusiaan won. Iya. Atau meni kecida-cida ting ningali foto naga meni tidak berbentuk wajah nate irung di mana gitu nya panon di mana penyok woy gitu eta. Kakak Salim baru bisa keputar lagu nanya.

Khatir, waalaikumsalam. Sore Ubun, sore lagunya Ikan Dalam Kolam. Ikan Dalam Kolam itu tidak ada. Ini lagunya diminta sama siapa? Sama tadi ya, Teh Neneng di Kujang. Dikintana kalau juga rupingkan hatur nohon, tapi lagunya gak ada. Mamah Pati di Kawalu, kalau mau diganti, ganti aja ya. Ada Nuri, ayo nama Cilok, Buna Nuri Sanguan teh Tambi Cucu Bitan, mau ayo nama Nuru, mau Nunutan. Namai Kuga Bobo, yey. Pengen Dewi tadi wis makan, aduh nah ya tanya. Kuno udah tidur ya. Irama Repina Piala Dunia teh cina ya. Wah di bejaan ketang ya, kan antep ya. Hanya permainan sana snowboardan wungku no dibantuan ku KDM, tapi pengobatan korban ya ditanggung biayana sama nonuan ke di pasihan. Iya ya, jadi sudah ditanggung menkes kalau untuk kesehatannya. Kasihan Mang Rai, kadu mana kadu sana. Ayah pun Taufik Hidayat Nawahela tukang badminton, ayah nama jadi wakil menteri, pria kuku dibawa. Hanupis Raguna Bisitos diputer, acan resmi ayah nama Hanupis. Nah iya, karena emang udah diputer ya. Tadi bukannya Dewi lupa, tapi keselip-selip begitu ya. Teh Uju Jayeter masih setia bun ujung ngariung di saung senggol atau cenawa uha bun pen radio Sukapura. Wah bawa tecan sholat asar ya, hayo we ruang riung. Yang lagi ngariung

Pokoknya mah yang lagi ruang riung di Teh Ucu di sana di Cipariuk selama sore ya. Nah di Cipariuknya di Cipariuk ya. Selama sore dan terima kasih. Misungan ayo orang marosi taupik suka naya milik bun kepanggih bubuk kela karena ringkusnya bun. Ula tepi kaki itu kan ada yang maha pengadil begitu ya. Menkapangi bubuk gula kala ringkus. Cek saya mau moek Noel. Yang gue juga nantara rahina ya. Masih setia misun selama

0: Raika, Raika, ubah lagu Wing teh pun, ubah Peter Pan waktu dilema besar. Eta teh cina di Cimanggu, di Cimanggu Opik ringkus wes. Si Opik jadi sasaran karunya. Opik naon ngaranna ge eueuh ngaran Opa Taufik Hidayat ngaran asli namanya. Lagunya eueuh dewa ditayangan teh duka kumaha dilema besar teh. Ada lagu nage duka kamaran lalengitan lagi kaos ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam jeung sonten bubun laguna ABG tua ah kinton kau ka mamah Putri nunu juga lo sambil manco begitu. Mama Ido nunu juga lo mesinna ngadat bah galau semua ya. Abah Iyat, Maici di Palitongo nunu juga dangukeun spesial ka kabubun seorang. Atenon wawan cantik, salam ti Mama Apri ti Palih Cangkuang begitu ya. Mama Apri cantik, terima kasih. ABG tua nah gitu. Cari dulu kalau enggak ada ganti ya. Dia enggak tahu lagunya pada kemana gitu ya. Nengan di nulain hara rese ya. Mau di tangan wah mau we
1: dulu kau katakan lebih baik mati.
0: Kalau ABG itu ada ya. Mama April di Cangkuang selamat sore. Tah, Bos Dadang di Cangkuang. Hai Bos Dadang ngabandungan teh kamari nge WA ka saya. Teteh itunya Cisna mantah lagu cina 5.000 ayo nama juga nanti ngabandungan ya. Ah mau dikirim we. Indah Dokar, waalaikumsalam. Sore Bubun cantik, sore Indra Kasep, sehat terus, amin. Salam Kama Ijah, kali Bapak Emput di Sudapala. Non Bun, iya sami-sami ya. Sami-sami Mang Indra ya. Sadis itu debu mata dicungkil, bibir digunting, yang anak-anak tegogoakannya. Tegogoakan, tulung-tulungan. Kenapa ya? Apa karena memang sudah habis suaranya atau bagaimana ya? Entesan ya, jadi apa namanya buta permanen tuh ya. Selamat sore Miss Un, masih setia. Mental lagu kerisu ke Metallica Entertainment nya insya Allah. Namun dari pohon ngawe ade werai kawasnya. Wah lagu naeng dilema besar. Wah begitu. Mamang Dadan Japra mental lagu tilu rebuan. Baik karena naon itu lagu tilu rebuan ya. Cilok kue gaya 5.000 terus seutik ya enak kalah terus sebuah sore Bang Dadan Japra terima kasih ya masih setia ya.

Dewi, tadi selintas ada informasi dari BMKG begitu, bahwa puncak musim kemarau ini adalah tengah-tengah sekarang. Jadi dihimbau kepada masyarakat ya untuk menjaga kesehatan, khususnya di malam hari kalau tidak ada keperluan sebaiknya di rumah saja begitu ya. Sementara berita terbaru dari Cina ini, Anda tahu bahwa Cina ini memiliki sederet gedung pencakar langit. Salah satunya adalah Shanghai Tower ya, menara setinggi 632 meter itu menempati peringkat ketiga sebagai gedung tertinggi di dunia. Saking tingginya, Shanghai Tower ini pernah mengalami kejadian unik tapi cukup mengerikan, di mana puncak gedung ini sempat membeku akibat cuaca ekstrim. Di Cina itu sekarang lagi diuji dengan hujan es begitu ya. Apakah tower yang paling tinggi ini juga sekarang membeku? Tahun 2024 dialansir dari New Plare, lantai paling atas di Shanghai ini pernah membeku ya. Pernah membeku dan Anda pasti tahu sendiri kalau membeku seperti apa begitu ya. Tertutup salju es ya, ditutupi es salju begitu ya. Menurut pihak manajemen Siang Tower, lantai yang membeku merupakan area outdoor ya, dan itu adalah ruang terbuka yang memang tidak dibuka untuk umum sehingga tidak berdampak ke ruang observasi yang lainnya. Karena cuaca ekstrim di Cina saat ini berlangsung dalam beberapa hari, alhasil bagian luar di puncak Shanghai Tower juga ikut membeku dan terselimuti oleh es salju begitu. Tadi sempat di Kompas Dewi lihat sekilas bahwa puncak daripada musim kemarau ini adalah minggu-minggu ini. Anda tahu kalau malam hari terasa sangat dingin begitu ya, dan akan lebih dingin kalau misalnya minggu-minggu ini akan Anda rasakan di malam hari begitu katanya. Jadi waspada saja biar tidak sakit maksudnya ya.

0: PRSSN Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di radio, Sukapura FM, dan apotek.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Ada lagu Dudu Araban direquest sama siapa? Sama Mama April. Ya, benar. Bukan. Abg tua kita Mama April namanya. Suruh Mama Putri oyong lagu non white sana bubun cantik, tapi Mama Hana juga lo ditinggal nikah ku Dudu Araban lo. Nah, noy atau saya sudah araban namanya. Saya kalau kamu mah April di Cangkuang begitu ya. Saya laguna sudah araban yang sudah diputarkannya. Selamat sore, terima kasih. Yang kemarin nanyain bio HSA baik minyak yang 100.000. Maupun bio HSA tetes sekarang sudah ada, jadi monggo diantos ke sumbingan anak. Kemarin kan barangnya kosong karena habis ya, karena laku begitu. Jadi sekarang amangga diantos di Sukapuranya, baik itu apalagi lah kalau lagi musim dingin begitu, sok barara panangan, barara sampean begitu. Kalau diolesin sama minyak bio HSA adem kayaknya enak begitu ya. Silahkan dibeli, ada yang harganya cukup mahal 225, ada yang 100.000, ada yang kecil 35.000 rupiah ya. Kemarin yang nanyain barangnya belum datang, sekarang udah datang begitu. Sama halnya juga dengan tetes mata. Tetes mata juga udah ada kalau kemarin habis begitu ya. Mama April ya di Cangkuang, Hanopis Bubun. Ya sami-sami Mama. Elsa Cika Thomas sore-sore mau bahas tubuh mandi janari teri sum teri. Nama tuh di etaan ditaktikan Elsa ya. Kita mau rokok atau kita jajan ke budak gitu. Jadi jajan gitu ke Karang Nungga kan lumayan di jalanan jauh. Elsa, selamat sore. Dari Cikatamas dingin ya, sama di sini juga dingin. Dierang webu cayana wongkul, terang dalam gelap ungu dulu eta. Menta di lagu Mang Dadan Japra ya. Ayo mentaan lagu kebeak atuh ya.

Mas Gal pamit tetes mata sabara pangosna 150 mama ya. 150 pangosna kemarin teh kan habis, ada yang beli begitu. Sekarang barangnya datang, barangnya udah ada begitu ya. Dengan diantos mama Azga beli peryoginya puter RR yeh kanku naon kesorean nganya. Waalaikumsalam bunda, selamat sore sore puter RR yeh. Orang lain udah dari tadi raramean.

Bu, itu akhir atau jeda yang panjang, pemirsa putar. Akhir atau jeda yang panjang? Enggak ada ya, ayatnya.

Ela será guapa, hein, Tete? Ua! Ua, boa, ua, Tete. Putra RR biasa bun bos ngoda gue buka hutangnya. Awan buka hutang biasa diudag-udag gitu ya.

Selamat bekerja untuk Putar RR yang dengar tapi nggak nge-WA begitu ya. Biasanya nggak WA. Teteh Nining di Kujang masih setia ya. Terima kasih Teteh Nining. Itu mie ciu-ciu kemana? Belum nge-WA. Sore, semoga sehat selalu ya.

Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman

0: digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.
2: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
3: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika, toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

lagunya Lilin Herlina dengan Cerak Wargi. Ngobrol aja sih cuma nyanyi ente. Waktu Dewi dengan Wargi semuanya tersisa 10 menit.

dan Japra joget pun ngusan lah kau nange yakin dong cerek lagu jerati saya tanu nyanyi na rame mong mau diputar deh. Yang lagi sibuk putra RR Pak Queen dan beres kene hoi gawean ira rek beres na nye. Dan Japra mah ayo ngan ngawe alin sok-sok digawe tema angges setunya. Wal angges, wal angges.

akan akhiri jumpa Dewi dengan wargi semuanya sore hari ini karena memang sudah waktunya untuk pamit. Nih, kela nyari hela laguna iyalah amerada eta amerada joget cek dadan japram joget bun mong.

atas segala perhatian Anda, Wargi, dan kebersamaannya sore ini. Besok pagi insya Allah kita ketemu lagi ya. Semoga panjang umur, dalam keadaan sehat lahir, sehat batin, sing lancar rezeki nak. Mugi-mugi lancar rezeki nak ya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita pamit dulu. Besok insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Ce.
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng papal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana Ce? Cik, ngilikan.
1: Ya HP menang meli di Cermat Sel, Dep.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, netate panon teh atuk setukeran jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae ini aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ye hiji itu, aing teh cik atuh baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utami mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu mempunyai karat seperti karatnya kuningan, maka bersihkanlah dengan istighfar. Kitab

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

إذا الشمس كورت.

0: وإذا الصحف نشرت
1: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
0: وإذا

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiq ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat, pada para wanita, rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang kau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265 580 3.

tapi kalah bingung ya teh. Hayang lemari hias, meli di mananya? Lah kudu bingung jeung jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit. Sagala ayah.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengan Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Emang terkadang para remaja tidak berpikir apa bakal jadi apa efeknya nanti ya. Jadi bertindaknya semau gue aja, itu anak muda biasanya kalau lagi darah muda. Tidak berpikir bahwa kalau mencelakakan orang lain itu nantinya efeknya bakal berbahaya. Kita setidaknya masuk ke jeruji penjara. Tapi kalau lagi masa muda, darah muda mah gak dihiraukan. Siap menghadapi segala-galanya, itulah. Ya, tapi gak semuanya. Oke, Willy Jongi, selamat malam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, malam ini saya bisa kembali duduk di perangkat siar untuk mengawal acara Willy Jengwengi di 88,8 Sukapura FM anu di siar pancarkeun di Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal Tasikmalaya Jawa Barat Indonesia. Kasadayana kaum dangu Radio Sukapura nusok biasa mararanco saban tiwayakieun di kasareng sana tabu 10. Syukuring wajah kesadaran, hayu orang sasarangan sang syukuring wangi iya nya orang beberapa mana orang biasa we hiburan lah daripada orang ngemutan untuk pala rugunya. Mohon lah sering ngemutan kasedih mending hiburannya da kabunga kasedih mata matas jadi baladna setelan yang jalma hirupnya berang peting hirup mau cager gering. Awe lalaki, polisi, tentara, hari hancip. Hari hancip yang naon. Hancip aja yang drum, naon sababna. Di mana-mana ayah drum, pasti bakal ayah hancip. Naon, dah hajat. Di mana-mana ayah jalan. Ayah drum, pasti bapak ayah bapak hancip keamanan jalan. Gitu. Si Orai, sekarang ada aku bapak hancip, sah. Si Orai. Kau kesadarannya warga Sukapura di mana ayananya, alhamdulillah sekali dehnya sempering di paparinan namanya mantos karaos tadinya. Oh berarti enak jelas gitunya. Tahun karaos patuangan seripu berarti lapar tadinya. Tapi teh hayang tuang masa releput namanya ke Mang Deden dua. Lelepan cenghar we ke ayah nupat ngejajal totan patuangan. Berarti gitulah mahamanya. Padahal udah lapar itu gitunya. Sehingga nama patuangan bergerak gesek kanana di lelepan kuleput doang terbereng gak kesang rasa bobos teras plong we biasa ngecebrek kayaknya namanya wadi dia ayam mang toyeb lu ribu ya beteng ya cek toyeb dia usian cara bisa kosong ya tinggal teh yang dahar sih dengan leput untuk ayah di Kang Deden ayah leput dua dihantem we betahnya. Jadi eta penyakit lainnya, pengen coba dokter jam 6 kudu tos sarapan kadek cenepanya. Itu. Jadi ulangan tebeteng, aja namun kemana-mana lah. Malah orang minta kapan radio, laparek buru-buru. Mak, ayah kejo. Mancuk, ayah kejo. Cekap sih menurutnya. Pak Eman, mancucu, ayah kejo. Jadi ulah-ulah era, pake betengnya manye. Itu. Kau kesadaran wargi dimanapun anda berada lah. Ano wargi ya. Tos ngajak lagi ke radiona gitu nya. Nyerangan simkuring. Ayo lah. Sok mangga we teman pada nyerangan simkuringnya. Nggak lakukan WA biasa we. Mangga cetak rangkai kata-kata. Kintun gen kadianya. Kayak kukangapin orang rangkai gen. Orang. Orang-orang minatnya orang. Untuy gen jadi bacaan. Naon tak usina bacaan bade kintun salam bade nyungkeun lagu tak kitunya.

Orang langsung ah, ayah Teh Lia, wiljongin Teh Lia. Assalamualaikum, salam kabin, pada menurut kandas. Menurut lagu-lagu nanti kandas, dikirim salam Nabi Asri. Kauma Minun, sekeluarga, Kauma Eman, sarang Mas Cucum, sekeluarga, Kang Oka Ian Acang, Oke Sami, Kang Amar, De Yeyetnya, anu, ayah dibakan putih. Kau Tentu, Sate Yeyen, Ma Iit, Ma Ai. Oge Nyitita sarang Mang Ade Rohidin, Mang Ajat, urang datar kadaka, mah sadatar kadaka, wih sadayananya, nesok mararanco. Kau budak hideng, kau Andi de Dewo, kasus Suti diramai, sarang Pen Sukapura, wih sadayananya, spesial nama biasa, kang Wah Putri Bungsu, wih sarang bunda tercinta mancuk. Wassalam, Teh Lia di datar kadaka. Pilih jauhnya Teh Lia, laguna kandas, siap, antosannya, itu kandasnya, antosan, biasanya.

Hai Aceh Suti di Ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wili jawangi. Wangi dei. Bukan lagu nah biasa we. Sebujur bangkai. Di Kintun, kakek kakang Apin, di Payun, Mas Cucumnya, Pak Eman, kau Mak Minun, Mancu, oke, kau Kak Tehlia, kau Kak Amar, Abah Ador, Abu Dasaleha, Kang Dian di Sudafala, Kang Openg, kau Andi Uye, Ucu Jaiter, kau Kak Atang, Mi Ayam Paninengan, Tei Is Deleg, asana sedara gue nya, ayah Deleg, Lauk Laut, hayam wah aya pahana huluna ceker seueur teh bunda isi ujung jembatan Cibeureunye Kang Otang Kang Indra Doger Kang Kabudak Kideung kumlah Kang Kasadayana wargi Sukapura utamina biasa we Kang Kagodeg Caolang hatur nuhun Kang Abin yo manya sare wayah kieu saha tun wayah kieu sare.

Ai di Cipokek, wilayahnya mama ai Cipokek, sareng Kang Uherna. Assalamualaikum, waalaikumsalam abin malam hoyong lagu debu-debu jalanan dikirim Kang Oka ayah Nabila Zaiter si Seti we. Terutama nama biasa Kang Apin we. Makasih ya buat mai anu ayah di Pokek. Laguna lebu-lebu jalanan.

ke Putri Bungsu, Wilujengi Putri Bungsu. Assalamualaikum Kang Abin. Waalaikumsalam wengi Kang Abin. Wengi deui kumaha damang? Alhamdulillah. Punten lah mangga bade galangkung, mangga sok. Bade ka mana? Hayang dipang muterkeun lagu. Lagunya sepiring berdua. Waduh kejeng kabogohnya, kejeng suami sepiring berdua. Kanggo Bunda Dewi we biasa tercinta ayah aku Kang Okawa. Iis aha di baru Kang Okabi. Tikah anu edisi manggu. Spesial kanggo Kang Apin, oge nya hatur nuhun Kang Apin, wassalam Putri Bungsu ayah Akum Jaya. Wilih jauhi Kang Putri Bungsu, putrina bapak ade Akum Jaya nya. Sarang Bunda Dewi na. Muda kandas dulu ah. Ini miliknya Teh Lia, jangan kan Teh Lia. Keluarga sadan si cara rehatnya Telia Mancuk. Mohon.

Ini dalam lagu ini memang faktanya banyak sekali kejadiannya. Di saat-saat yang Sarah berdua, makan sepiring berdua, tidur sasamak berdua ya. Tapi setelah suami mendapatkan kesuksesan dalam segala hal gitu ya, terkadang badai datang melanda, sang suami tercantol atau terikat cinta dengan yang lain, sehingga istri tercinta yang dulunya sama-sama sengsara ditinggal pergi. Itu banyak sekali ya kejadian seperti itu. Tapi jangan loh ya, ingat jangan. Soalnya kalau dapat perempuan baru, yakin tidak akan seperti perempuan yang pertama. Mual segala rupanya, berbeda lah. Biasanya kalau istri yang pertama soleha, soleh bagernya. Kalau sudah kawin yang kedua, terkadang lain tingkah laku dan paripola kepada kita. Maka dari itu, wahai laki-laki, jangan mudah kau tergiur dengan rumput tetangga ya. Apalagi milik orang lain. Tumenang, tumenang, rebutkan lain. Hei.

Nyai Dewi, pilih jawangi Nyai Dewi duka di mana Nyai Dewi itu nya. Assalamualaikum, hadir. Assalamualaikum, malam maafin, malam juga Satya Manco. Atur nuhun atuh Nyai Dewi di paling mana Nyai Dewi teh kasatian teh Dewi lah mangrupikeun kabahagiaan diri abdi gitu nya. Da abdi teh mangharapkeun seueur anu ngadangukeun gitu teh. Berarti abdi teh ngahibur para wargi teh kaangge gitu bae Nyai Dewi gitu nya. Nyanya lah. Ada Ayah Nabila. Assalamualaikum. Misalkan abin wilu jamangi. Hoyong lagu Tirita Sugiarto anu judulna teh Dua Kursi. Poplona dikintun kama Mama Ai anu aya di pokek, Mama Jia, lajeng Mama Adila sarang Mang Ikin. Teka kantun kangge Kang Apin we wasalam. Aha, Ayah Nabila di pokek antara pilih Ciseti. Lajeng Ayah Mamah Naila. Pilih jawangi Mamah Naila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Kang Abin. Malam juga. Ayong lagu ah. Eta lagu naon. Lagu nanti Lewadi. Menari di atas luka. Borok gitu nya. Laler. Laler gitu nya. Menari di atas luka. Laler. Salam kau kasadayana jaiter-jaiter pokoknya saci seti anu ari pokek sapokek pokoknya aha semangat semangat gas terus bukan mentok-mentok di Arabnya enggak gas teh oke Ayah Nabila Majia kau kabang Apin mah sehat selalu makasih Kang Apin hayu mah Naida berjongi. Ayah akang ada aku bawa mah koran lebih panjang ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Apin. Neras sehat, neras Kang Apin. Puterin ah lagunya, lagunya teh biasa. Rima Roma Irama. Laguna Rima Irama. Gencang wae ngetiknya ya. Biasa laguna Roma Irama anu judulna teh stop. Perbedaan atau lebih stop perdebatan gitu ya. Aha. Nuk itu nih mohon siapa lagu dikirim-kirim buat Bapak Karjan Hansip dan istrinya anu aya di Ciorai teh di Leuweung buat Bapak Engkos, Bapak Ade Sayur, buat Ibu Iyum, Ibu Dede nya, Ibu Isum, lajeng Bapak Muhdi, Bapak Asta, Bapak Nana, kau ka Bapak Nana Unggu, kau Bapak Dasman, Deka Kantun, kau ka Ujang Ruslan, anu aya di Mah Panjang, buat Ibu Eti, Bapak Iing, Dadang Jebrak, Kesami, dan si Nyah, dan buat dan istrinya, dan buat Elin, anu aya di Cimintar, belakang masjid, Miftahul Huda, Hudayah. Buat Bu Kaena, buat Lilis, kalau bisilah, lajang kalau kayak Ibu Opit, Bapak Juhana, dan ya Bapak Juhana dan Tikotok. Bapak Juhana dan Tikotok. Mas Kotok teh, buat Ibu Cici, Wiwin di Cihegar, Simpang juga buat Bapak Engkus, Bos Sapi, buat Bapak Hadar, Bapak Ahai juga buat Bapak Unan. Ibu Oon di Menol. Moga Kang Apin badenya. Oke okay lah ya. Mangga Kang Apin badenya nu pesen opak. Oh, tak gitu. Bila nu bade pesen opak, bade hajatan opak belum langsung di hawu. Yang banyak yang di belum nage. Sana di para, ya di hawu. Boyom, ayah wajit ya. Nah, bade hajatan sok lah. Kang ade aku banyak. Kau kama Oon. Pesan biasa ngontek abi lagu khusus buat istri dari putri bungsu di rumah. Lagu ya khusus buat istri dan putri bungsu di rumah. Sunya. Panjang kene. Lagunya Kang Apin. Hatur nuhun. Wassalam Kang Ade Sumar. Nak aslina Kang Akub. Panjang. Lagu na stop di Bang Haji Roma Irama.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

0: Taku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
6: Stop pergunjingan, stop saling menjelekan. Inilah lagu yang diminta sama Kang Ade Akub yang ada di Cimintar. Kalau A.A. Jipo, sekarang ringku kue A.A. Jipo, wilujeng wengi, cengkat.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Ayah nyerengek ke tukang. Selekek ke tukang yang pembacakan WA. Cina ditinggalian WA na komputer kau. Ah biasa we cina wani piro cing dek adia we cina bala-bala bajar cik mengotang. Ayang lagu neng Yeni lah cina. Ah kirimkan we cina kang anu biasa na juga dagukan we balad nama Encuk, Maminun, Pak Eman. Ya soalnya atuh di dia cina nunjuk kempel lah di warung. Duka ayah Kang Coy, Bunda Coy, Kang Uus, terus duka saha ayah Iwan, Iwan duka ah, pokoknya masa dayana udah darinya Kang John Andre, sakit sami Wirijongi. Ayah Mang Igo ayah kene, ayah Mang Igo mah, kan jarang muncul ya no. Kadang yang Yeni puternya siap lah pokoknya. Ayah Teh Nining di Kujang. Assalamualaikum, waalaikumsalam, malam Kang Apin, malam juga hadir juga nih. Salam buat semuanya, Jawargi Sukapura Anusaratia. Buat Mah Ciu-Ciu juga, selamat malam Kang Apin, sehat selalu, amin. Panjang umur, amin, dan bahagia. Semanggi kebahagiaan, semoga mobil lah gitu. Tapi bahagia sehat ya katanya, alhamdulillah. Mau lagu Laksmana, Raja di Laut, gitu-gitu.

Kembali setelah tanding di Pasir Kujang, ayah 078. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afin. Selamat malam. Eta malam juga. Pada menurut lagu-lagu nate cinta sabun mandi. Ini resep karena sabun mandi. Biasa welah. Salam nama Kang Oka Ade aku. Kang Bunda Dewi. Sarang Putrina. Terhilap Kang Oka Iyum. Wakno. Dedia. Anu ayah di Mah Panjang. Terhilap oge Kang Oka Wade. Sayur sarang wa esok. Wa esok na. Spesial nama biasa Kang Oka Apin. Anu we. Anu, pokoknya anu cuman sentugas sampai tuntas si bapak engkos teh sarang mama dipa anu ayah di Ciceri. Wassalam hatur nuhun afin, semoga sehat selalu, amin, dan panjang umur, amin. Ngeran jelas, jadi betah, almun baca wa gancang teuing kadang-kadangnya. Sok tebetah gitu mah ancan lahir mendekat nyesep karena cepilnya tehnya asup karena hatinya gitu nya itu pangkos mending diheja macam masih kabudak ayam mang atang mie ayam panindengan wilu jamang mang atang kumaha kamari dagang di semea ditinggali teh balik ke seueuh kabur teuing meureunan teu bisa asup ka jero cenah dagang dari sisi jalan oh gitu nya. Atang mie ayam, assalamualaikum, waalaikumsalam, nyehai, kirim salam, nah biasa buat Mang Eman, Mak Cucu, mau Kang Ucup. Oke, Mak Minun, kata hilaf, kata syuti, anu adi ramai, putri bungsu, kau Abah Ado Raja, kain, kau ke Abah Otang, John Andres, kau ke Mas Tisam, Raja Basotea, Dinangre, minta lagu Narunta, makasih. Nyasok siap Kang Atang mie ayam paninengan. Ayang lagu Narunta lumayan loba plastik ek di pulungan.

Saperantos nakang atang sim kuring pada nepangan anu kumisan ganteng gagah siga ieu Agus Melan simun bahlawannya. Saha namina ieu Kang Mumu teh anu aya di Cikukulu Lokot. Cikukulu Kolot. Cikukulu Kolot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam ngapin laguna Badai Biru. Siap, siap. Laguna Badai Biru.

Kelah kelarian kamunya. Kelah orang kita orang saya pernah wa anak wa syukur kena wa anak bedul panjang kena kena kapeter syukur kita kapeter kudu berinya. Ayah Andri Dewa di Bandung. Wilujengi Andri Dewa no ya di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujengi api lukit biasa. Hoyong bukan lagu Batera Cinta. Dikintun kau ka Abah Ador, kau Mak Minun, kau kawang usup batok wilujengi ayan kacang kita tegak kantun kau ka Abah Eman. Sarang macu sumna, kau putra bungsu, kau budak kideng. Teras tehil tehlia, oge kau kang Openg, kau ka Andin Uye. Dan Japrakum, dan Japrakum lah kau kasadana kang Apin sehat selalu. Lancar rezeki na atur nona apinya yo sami-sami. Andri Dewo wilujengi urang ngana nenggeun heula. Suur kene we anu tos dibacanya tenang ah.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh.

0: buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
0: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang Bude, sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Tidak terasa waktu di studio, sekarang sudah menunjukkan pukul 9. Nah, kurang dikit dah. Ini WA masih banyak, belum saya baca, ada Dadan Japra. Sorry ya, kalau lagunya nggak bisa saya putar semuanya. Soalnya saya akan sebentar lagi pindah ke telepon. Itulah godaan hidup di saat sukses, pengen tarasi anu anyar. Cucuki Dadan Japra, kade Dadan. Pura-pura di kabarita sih, pindah dengan tarasi anyar. Assalamualaikum, selamat malam Kang Apin, minta lagunya ada band karena wanita ingin dimengerti. Ah, kabeh geda heuh gitu nya, yang dimengerti awewnya. Pokok nama ponok bisi disangka koran gitu. Kan mah bisa ngaputar beak tuh lagu pop mah. Nanti baca wenye Mama Robi itu karunya warga. Assalamualaikum, bila jawabnya itu biasa, bukan laguna. Haruskah aku mati? Kalau memang udah waktunya gak apa-apa. Dikintun kalau gak sadarnya pendengar satianya. Utamina buat awel lah colang diantos laguna turun insya Allahnya. Itu duka bener kaputar, duka mual sih. Dan ada Mama Robi, Mama Robi udah. Ada 7-9-0. 7-9-0 Kang Abin di Gentos request lagu oleh-oleh di Bunda Rita Sugiyato spesial kanggo Mama Ai tipu di Putrina di Cika di Racakadu hatur nuhun. Aya Nabila hatur nuhun Kang Abin sok ya ya. Amanaila hatur nuhun laguna Jawa mangga. 345 Wilujawangi. Assalamualaikum Wilujawangi. Ada Kang Apin Sukapura MM. Ya betul. Sekarang Kang Apin leres dari Marsa di Bogor. Selamat malam Bogor kota hujan. Kumaha situasi di Bogor Marsa? Bogor hoyong ngiringan ngintun salam kanggo rerencangan anu aya di Tasik. Terutama anu nuju di Cicurug saya sarang Cikalang Tawang lagunya dari Kang Haji Roma Hirama Ramat.

0: ayah anu 10.000 teh ka bawah, anu 2.000 ka bawah. Alah. Aya kieu.
1: Sang
0: kopi jeung balabalan. Ade ka Jipo, kirim balabala ka dia jeung Gehu. Aya kieu. Maksakeun kana motor ya. Kana jag-jag ngali alam luas. Kagaringku wae di kamar atuh. Jag-jag pelejak. Jeung ade aku, ade aku. Berecet ka itu, berecet ka dia. Nah, gitu ya. Kasadayana warga Sukabumi anu bade ngiringan nelpon sok kana nomor SIM kuring. Anu kaduhan nomor SIM kuring bade wan air mangga lah gitu nya. Urang manawi hayang lagu-lagu naon? Insyaallah SIM kuring bakal diteduna. Hayang 37B cenah Burial Buncalik Belenong Bolotot. Ka beuki. Ka ika hobi na maminun gitu biasa. Baik, telepon telepon ya hei sare naon atuh aing meni reuwas ya. Oh hudang. Tah telepon tah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Urus tunjung peman si Apin mah. Adegung-degung hulu ngagengkeun geura.
0: Duh, terus sare.
3: Baik
0: cukitu teuing. Eh, sudah kana moyo wae batur. Cik selangan arek naon mengilu barengan siaran ngadon oyoy
2: nya itu udah tunduh nya itu udah tunduh atau Pak Eman mah
3: tunduh
2: wae anar dikawe mah ada tengah gerowan geranya orang cicing hatu nya ngajak ngomong atuh mimiti teh atuh
0: iya ore aku ngajak mimiti mana sok kacaprak aing. Balega.
2: Aku naon menawi?
3: Aku naon nyala. Elah. Kitun-kitun.
2: Nyesok atuh kitun heula.
3: Aku bajo.
2: Intu naon we nu aya bade huut, bade eusina.
3: Malah aya.
2: Bade gula, bade naon we?
3: Gula ada di daru ka kebal-bal ya.
0: Nya mun. Nya mun geus pas pake masakannya bekas. Itu.
3: Mumuh ieu mah cek mere jadi diantirkeun teu kepegan waktu.
2: Nye, iya ya ehana apina loba teu pararuguh wae hirupna. Gampang mah kitu malah.
3: Neangan lah bae urang ka dapur nyadap.
2: Anu nyadap datangan kabeh. Bejakeun cek apina aya hayang salamet mah kitu sadapanana.
3: Ayong ada dah.
0: Bareng jireha.
3: Ah.
0: Hmm.
3: Tentu biasanya bawa kepala dinya pergi kemari ke pepatenan.
0: Keun emon. Anjing mah tiasa apa ini?
3: Ah, loh cara sakos secara
0: lain. Ah, gitu.
3: Ah, bunda saleha.
0: Hmm.
3: Sama Mamira.
0: Mamira.
3: Pali cari yang lebat.
0: Beres. Mohon.
3: Gula tak awat yang bisa ngirim gula tadi.
0: Gula. Keng, kamu diteang isuk pakai itu malah. Alhamdulillah. Kamu mau nanya cimplung. Ada mau cimplung gitu. Mau dari Kang Aju.
3: Cimplung lagi tadi.
0: Sama
3: Minun.
0: Maminun. Bujongi, Mak.
3: Sama Adon. Menawi.
0: Ya mudahan deh. Ada mungkin.
3: Otang.
0: Ngujung hariu. Ngotang mah di warung. Nah,
3: hari
0: panik
3: bang
0: Otang. Hmm, sekedap deh cenah bade ngawinkeun budak gitu. Pin tuh. Ah, hiburanna pasti cenah pin kena beuh rongeng monyet. Iya, sok katanya. Ayo laguna naon eta teh?
3: Laguna.
0: Hmm.
3: Cinta berawan
0: jenis cuci kekasih. Aduh, biasa cinta berawan nih gaya gitu. Wik wik. Nah, cinta. Cinta teh mengandung reueuh. Waalaikumsalam. Cinta berawan jenis. Ha.

0: bade anu muriel buncelik moal. Bade anu bolotot, anu buncelik, anu bolenang, buci trek bade.
1: Hurbuti tawaran nu kitu sih teh Julaiha tuh.
0: Ka hobina pan. Nan batuk.
1: Heuh, batuk. Kumaha, Mak? Kumaha?
0: Nye, ah ya mana kumah gitu dihuapkan, penting bisa ngamakan lah.
1: Bener, bernapas aja jelah.
0: Nye,
2: masih tinggi gaya bernapas tinggi.
0: Pongkan nama ya hamat tuangan masa Quran hirup naon wae gaya digaras. Baba kaur, nukala itu tuh ih raos tuh mah di oseng bisa ngerai.
1: Aingan. Ingan, macam gak? Iya, begitu kali itu. Serangga kan arahnya si Jelaya. Betak kresep kan burial buncelik hidung, poconong.
2: Salam,
1: ah.
2: Pancuk.
1: Ceriaknya, enggak mudah-mudahan aja sih sehat mah tuhnya, mancuk. Mohon gitu, mending ku hiburan. Jadi sana sekanten kayak udah terlalu kalah leban deing, kalau kasok nami panyawat ke orangnya. Mohon, tapi dah itu mah nu ngarep-ngarep teh ku doa we, ku patiha, emut patiha, kulhu, palak binas, naon we gitu. Biasanya angkeun di alam pakuburanana gitu. Ngaringankeun karena beban-beban anu aya di kuburan, di alam kubur. Beres. Bador. Tebih atuh dah di Cilang, itu di tebih.
2: Rebut ku
1: Jawa tenang. Aha, rebut yang radio atas. Udah Jawa.
2: Kang Atang dan Kang Otang.
1: Terus.
2: Balat.
1: Mualat laba-laba, Wesa Dayana.
2: Lalu ke Watucum, Serang Waimana. Lalu ke Mahaca, Sarang Pauca.
1: Mahaca, Pauca, mohon.
2: Openg,
1: Birin,
2: Mang
1: Ukus, Ukus seller, anan, ya.
2: Mang Ukus, sering seret Ukus,
1: Ukusnya, Ukus traktor.
2: Mang Sehari Mahna. Teh Nu, Mangana, dirinya Teh Ujung Kaler.
1: Kita berhalim. Mohon.
0: Batu kuai atau apin?
1: Nyawo nyawo nongjung. Ayam mami nun ngobrol jadi atel genggerong.
0: Tebihnya nak lah ke dapur.
1: Jung nggak sejurah bantuan. Panyokot kan kayak itu atau cai cai tina bak pas ya tuh. Nye. Jangan mak. Halo, Pak Bar. Mak. Belak hidung, mohon.
2: Oke, wamama nu aya di naonnya di hari.
1: Mohon.
2: Mak
1: Kaeti sareng
2: Mama
1: Ujung aya
2: di
1: Upa. Udah tahu sadayana
2: we.
1: Sadayana nya mohon. Harus
2: dikeun. Naon? Guna. Cindak-cindak
0: Oh, mama.
2: Cintan berdasi.
1: Oh, gincu berdaya, oma. Masuk siap, mak. Mohon, dasi dan gincu. Siap.
2: Gitu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kalau mak.
0: Mangga mak lah.

Karena ada repong, Pak Yudhan Radiona. Untuk yang wakak kemana-mana, ya, si mungkin berasa nyingkah. Salih, kue, gitu. Jema ngalih KRRI, Cina Kawangin, Nagan, kata Bu 12, katanya radio-radio RRI.

Gue Kang Apin, Sir Kang Ajo nya, Ajo Heller di Cibangkong. Hayang lagu tak dapat tidur, kayak digantian ku lauk patin. Ay, siap, siap. Nah, lagu na tuh Kang Ajo ta. Patin, patin.

Ijo atau senemenya ke nepatina orang teang. Orang ngaliwat deh di saung bertanya. Raskin karena kunang-kunang. Di Rita Sugiarto. Rita Sugiarto.

Sayang. Lagu Pamungkas sebenarnya mangganyakeun aya lagu terakhir panutup dina ieu acara. Hapunten anu kasuhun kasareana bilih di antawisna aya WA anu teu kabaca. Anu teu kasengol hapunten rada cape sing muringna sok kasengol kecuali anu lebet nyuwunkeun kieu nya pasti diputar. Begitu panginten teu cimuring entok maling mangrupikeun pamungkas panutup cimuring bade paramios kasareana tepang di wengi enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فضة وسقاهم ربهم شرابا

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bisawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa ghudud absarana anil fujuri wal khiyanah

واسدد أسماءنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu. Wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

ولا رضا نزاد الله بسم الله.

أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر

namaz. Sadakallahu azim. Puji kali syukur sanggakeun kehadrat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah urang sadaya dina saah anu bahagia ieu. Urang tiasa ngalaksanakeun aktivitas dina raga ningkatkeun ketakwaan urang sadayana, menambah ilmu, ilmu pengetahuan, menambah ilmu, ilmu agama, riung mung pulung dina raraga ngupingkeun siraman rohani anu disebatkeun urang pangaosan. Sok sanaos panginten di bumina sewang-sewangan, sok sanaos dina pekerjaan masing-masing urang telepas, nyaeta ngupingkeun radio Sukapira. Ngupingkeun radio Sukapura. Alhamdulillah, moga-moga urang sadayana muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, di mana bae ayana urang tambih-tambih kabarokan yuswa urang sadayana, bisa mensyukuri kana nikmat anu dipaparinkeun ku Allah. Allah maparinan yuswa dugi kadanget ayeuna. Alhamdulillah. Moga-moga salamina urang istiqomah, salamina dipaparinan kegiatan iman Islam, oge salamina dipaparinan ku Allah hidayah taufik kalayan aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat miwah salamna moga dilimpah curahkeun ka junjungan alam baginda tercinta habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilaf ka keluargana para sahabatna, para tabi'in, tabi'in tabi'atna, tugdug ka umat akhir zaman. Kalayan moga-moga urang sadayana diangken umat mantena, harapan urang ingken syafaat jagat di yaumil jaza. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadratul Mukarramun wal Mukarramah, Bapak Haji oge Bunda Haja, sadaya keluarga oge para putra oge para staf-staf. Alhamdulillah, mudah-mudahan anjeunna maparinan waktos kanggo ngisi ceramah keagamaan siraman rohani kalayan anu guna kanggo urang sadayana, nambah-nambah ilmu, nambah-nambah pengetahuan oge wawasan. Aranjeunna sakeluarga moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ku Allah barokahan yuswana, ayeuna lindungan Allah Subhanahu wa taala salamina. Oge dipaparinan kajembaran mana jembar hartana, keturunan usareh solihah, di jalan tenu jalmi-jalmi adurriyat tang solihan. Oge sakinah mawadah warahmah, aya dina ridon Allah Subhanahu wa taala. Paranjang yuswa bari sehat barokah, oge maut husnul khotimah. Oge na perusahaanana moga-moga tambih-tambih kalancaran kamajengan, tambih-tambih kabarokahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke para mitra kaum dangu sadaya radio Sukapura bimana bae ayeuna. Alhamdulillah urang tiasa patema sora deui ngupingkeun sim kuring di radio Sukapura. Wilujeng ngadangkeun ka Al Ustad Sukron Sidik di Codong Bakekok, oge Ajengan Idin sami di Codong Bakekok, Haji Rom oge wilujeng ngadangukeun hajah, oge Haji Utang ya sami-sami wilujeng ngadangukeun di Cibubur di Codong Bakekok keneh tah. Oge wilujeng pangten ngadangukeun karerencangan anu aya di Gunung Sari, jangan Abdul Halim, Abdul Ade Furkon, jangan adangkun sami-sami. Oke, anu engal kene mulih di nan gitu di tanah suci Mekah, Haji Mubin, penanya. Lujang adangkun, mudah-mudahan anjin sekeluarga sabadayana ngalaksanakeun ibadah haji. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala maparinan
istiqomahan tiasa ngajaba ngarawat karena titel aina hajah sidang hajina geus sadaya jamaah-jamaah haji anu parantos marulih atanapi para sedugi kalmah caina muga Allah nampi dina sadaya pribadahanana dijantenkeun haji makbul makbulah mabrur mabrur. Oke, haji oleh sami wilujeng ngadangkeun di Gunung Turisi, di Tarisi, di Gunung Turisina, di Tarisi, Gunung Turisina, di Tarisi, sami wilujeng ngadangkeun haji mukmin, sami wilujeng ngadangkeun para wargi sadayana berhubung alhamdulillah urang sadayana panginten dina raraga hirup oge urang yuswa dugi kadanget ayeuna dina ngeunaan taun baru hijriah taun baru Islam 1448 hijriah. Alhamdulillah yuswa urang dugi kadanget ayeuna Allah maparinan kepercantenan, Allah maparinan anugerah. Aya keneh kesempatan urang sadayana kanggo urang ningkatkeun katakwaan, kanggo urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala, kanggo bersyukur kana nikmat anu diparinkeun ka urang sadayana. Sebab itu suatu kani'matan ti Allah diantawisna urang panjang yuswa dugi kadanget ayeuna nyaeta tahun baru hijriah anu diawali dengan bulan Muharram. Takwana sakitu wajar layak pantes pengennya urang sadayana dina raraga menyongsong atanapi menyambut tahun baru hijriah nyati kamari barang masuk tahun baru hijriah aya pawei oborna sejata syukur sujud syukurna terutami urang tadina sujud syukur sujud ka Allah Subhanahu wa taala rasa syukur ka Allah Allah maparinan yuswa dugi kadanget ayeuna. Alhamdulillah. Mudah-mudahan eta yuswa urang jangan disia-siakan. Jangan leha-leha. Eta ngahaja Allah maparinan yuswa ka urang. Memberikan kesempatan urang didinya meningkatkan ibadah ka Allah. Memberikan kesempatan Allah nyaeta tobat. Memberikan ayeuna kesempatan supaya hamba-hamba bisa tobat. Bisa ayeuna kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang sadayana kalintang priyogina jalmi panginten didinya da jalmi mah sadayana ge naon punya kesalahan. Punya kesalahan. Saur Kangjeng Rasul kullu bani adama khotoun. Wa khairu khotoha wa khairu khotoina ataibin. Setiap manusia, setiap anak cucu Adam, setiap ayeuna anak-anak Adam mesti punya kesalahan. Tong boroning urang sadaya sifatna manusia biasa. Bahkan Nabi Adam pernah melaksanakan dosa. Nya diantawisna kuayana melaksanakan dosa Nabi Adam. Dosa sekali maca istighfarna oge tobatna ka Allah. Maos maca istighfarna tobat memohonan ampunan ka Allah. Nyata sabaraha 40 naonnya. 4000, 40, 400. Tah lami Nabi Adam ayeuna memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi model si Hasan Basri. Dosa saineng-ineng setiap detik setiap menit dosa jeung dosa. Itu urang sadaya. Dan Nabi Adam kan pernah dosa sekali. Nuju ayeuna anjeuna asal nuju di surga. Tayana painten ku ayeuna ngalaksanakeun dosa kaluarkeun di surga di kaduniakeun. Ya, tobat ka Allah. Istighfarna, Rabbana
ظلمنا أنفسنا

0: Ain. Ya Allah, gitu. Nabi Adam, Ain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian diartikan mawal walam birori nun pangeran abdi. Robbana pangeran abdi, zolamna diri abdi, zolim abdi, angkusana ke diri abdi. Wa illam tagfir lana, lamun segusti tengah hampura, kena dosa-dosa abdi. Lana kunanna, sayak tosna ayena, yakin abdi berdua, nyaita minal khosirin. Lanakunana minal khosirin. Rabbana zalamna angbusana wa ilam tagfilana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Seumpama Gusti tengah punten kana dosa abdi, tangtos abdi tireng-rengan golongan-golong. Lamun tengah rahmat Gusti, tangtos abdi janten jalmi-jalmi anu rugi. Jalmi nu rugi, rugi di mana? Rugi di akhirat. Nyelamun rugi di akhirat ayeuna. Cacak ning rugi di dunia oge tos gelisah, tos teu betah hate, tos betah komo. Rugi di akhirat. Naon rugi di akhirat? Allah moal ngampura, Allah moal ngarahmat, Allah memberikan nikmat, Allah moal ngasupkeun kana surga. Kekuana sakitu urang sadaya. Mangpang mengpun ku Allah subhanahu wa ta'ala di paparina Yusuf. Sejata syakur bini amah urang seurken maus naun istighfar. Seurken maus istighfar. Nya istighfar namah mangak teh teing. Sabab aina kata-kata istighfar memohon ampunan ke Allah roba. Loba alias seur. Tadi pengintan istighfar na Nabi Adam. Bade urang dina setiap bada sholat wiridan. Astaghfirullahalazim. Li wali walidayya. Wali ashabil hukukil wajibati alayya. Wali masyayikhina. Wali ikhwanina. Wali ikhwatina. Wali jami'il muslimin wal muslimat. Al-ahyai minum wal-amwaj wa tubu ilai. Teta istighfar orang setiap pada sholat. Setiap pada sholat. Orang ini rasa rumasa orang roba dosa ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan Allah ngampura karena dosa. Wayana orang laksanakan sholat anu lima waktu itu termasuk orang ibarat karena dosa. Jalan menang ridho na Allah, jalan menang hampura Allah. Berjalan kaki menuju karena kehadean, menjalan melangkahkan kaki untuk mencari ilmu, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Tahu orang dirinya koreksi dosa orang. Anu sekian banyaknya, saya nama unggal hari, unggal sore, unggal isuk, keun we penginten eta mah urang ayeuna tahun kali oge okay. Misal tah kalintang ayeuna hebatna, kalintang gayana, kalintang ayeuna mulyana, jalmi anu ngoreksi, anu katungkul, anu nungkulkeun atawa pinu katungkul karena ngoreksi kaeban diri sendiri. Cul, ayeuna ngorek-ngorek karena kaawanan orang lain. Heda memang naon atuh kudu ngorek-ngorek ayeuna dosa batur. Da urang mah teu apa laku nampahna batur. Naon wae dikorek suku urang. Ta eta wae urang mangoreksi teh anu naon. Anu ku urang sok dilaksanakeun setiap detik tingkah laku lampa urang, reh ngap nak ranyuk nak kucap kicut nak urang, langkah lempang kepat kamana. Saya tak koreksi. Nu aya di diri urang. Nu diri batur mah geus saliwat katingali. Teu katingali, teu bisa ngoreksi batur mana, dikorek-korek. Make diselidik, make diseliksi. Teu apal kagorengan batur. Nah, ieu panginten urang. Kanggo mengingat urang. Tadiri urang we koreksi teh. Rasa urang jeung Rasul. Tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Kalintang hebatna, kalintang ayeuna bagusna bagi orang-orang yang menungkulkan, ayeuna menghisab kesalahan-kesalahan diri sendiri. Cul ayeuna tina ngoreksi kana kesalahan-kesalahan orang lain. Karena kesalahan-kesalahan manusia. Dan mau bisa iya urang. Iya maka karage beja. Ente yakin. Ayeuna nyaritakeun kawanan batur. Wah ngos disebar-sebar. Can pugu. Ayeuna dosa jeung teuna. Edah beja ti batur. Wah karah disebar-sebar. Aib batur. Nauzubillah min dalik eta. Bakal menang wiwirang eta jalma anu sok ayeuna ngaboretekeun kagorengan batur. Anu sok nyebar jembar kesalahan batur. Bahkan lamun tiama eta jalma disebarkeun kagorenganan, sok sanaos eta bener-bener goreng ngalaksanakan dosana, disebarkeun ayeuna ku diantawisna ku jalma. Disebarkeun eta kagorenganna. Eta teh kaya-kaya jalmi nyebarkeun ka gorengan teh nyokotan dosa-dosa na anu milampah na eta ka gorengan. Anu digorengkeun eta jalma. Dicokot dosana. Keur anu digorengkeun ayeuna dicokot kahalusan anu ngagorengkeun. Ya Allah. Nya kahalusan anu ngagawonkeun. Kalusan anu ngupat dipasikeun kana digoreng, kana diupat. Kagorengan anu diupatna dirawat, dicokot, dipasikeun ka jalma anu ngupatna. Rugi kan. Daripada ayeuna ngagoreng-goreng batur. Sok Kang saur Kangjing Rasul, kalintang hadena, koreksi mah dosa sorangan we, koreksi mah eta nu kurang dilaksanakeun. Dosa lahir, dosa batin, kanyawaan ku urang da, aya di diri urang, kitunya. Ari batur mah, teka tingali, komo hate mah. Sok janjinya nyebutkan ka batur, ah ria si anu mah. Ah si anu mah ria, yang kapuji, yuh takabur, cina ria, awanya. Nah bisa nyebut gitu, kapan hate ria mah. Atu da cina, nya si anu mah, make anu teh. Oh hayang kanu, hayang kanu. Abwa teing gitu nya. Dahate riama. Masalah etamanya. Masalah riah jigah. Kul jigah buat teing hati manaun. Ikhlas gitu. Ah ya Allah. Matak koreksilah. Kaeban diri sendiri. Tuba. Limang sagolaibu anu yubinas. Kelintang hedednya. Kelintang hebat. Bagi orang-orang yang menungkulkan, menghisab atau menyeliksi kesalahan diri sendiri, cul daripada ina mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan manusia atau nabi korek-ngorek kesalahan orang lain. Tayina urang dipaparinan ku Allah, bersyukurlah nikmat Allah dipaparinan dugi ka ina aya kesempatan urang tobat. Aya kesempatan ayeuna anu tadina ibadah narada naon kitu anu rada lalawara ayeuna semangat upami salat yang tadina salat teh rada dileha-leha dibae-bae atanapi di akhir-akhir awal waktu ayeuna amun tadina salatna teu daek berjamaah
1: Namun au tadina salat na ukur di imah aina mahkamah masjid. Itu tingkatkan. Aya dirinya orang peningkatan. Sebab jalmi disebatkan jalmi hebat, jalmi anu untung, jalmi sajabina aina ngalaksanakeun ibadah anu pokok. Atanapi sajabina jalmi aina nan melaksanakan aina ibadah-ibadah anu dijadikan diwajibkan, maka ditambahan melaksanakan ibadah-ibadah sunat. Itu untung, jalmi anu untung. Tahanu tadina urang ukur wajib wungkul sholatin waktu dina anu disebat ke naon lima waktu sehari semalam. Tadina mah sholat lima waktu, naon lima waktu sehari semalam sholat berapa rokaat? 17 rokaat. Tadina mah ulah kukur 17 rokaat urang teh sholat setiap hari setiap malam tambahan kupas sunatan. Nya 17 rokaat teh am di etang lima waktu teh 17 rakaat itu. Duhur 4, asar 4, 8 magrib mentanya 3. Jadi sabaraha? Jadi 11. Nah, subuh 2 jadi menan 13, isya we 4 jadi we 17. Tambahan sunat. Naon margina? Margi salat parlu, ya sholat parlu. Ayana ku ayana, sholat anu parlu mah pokok, gitu. Sholat sunat mah, mengiringi atau lamun dinamakan mah, dengena, gitu. Dengena penyempurna. Lamun dina tuang mah, menambah kenikmatan ku ayana rencang. Nyesok gera upami orang tuang sanguwungkul. Sanguwungkul, enak-enak nama. Mung pedah tepati nikmat gitunya. Komo teu aya uyah-uyah acan. Wah sapalih mah tulus oke tuang lagi. Tapi naon pake rencang uyah atau napi samel jeng lalap ditambah ku naon ku belum nila belum jair bakar ikan atau napi bakar ayam kampung. Duh eta nikmat. Talili ibarat kitu urang ngalaksanakeun salat fardu teh berarti urang tuang sangu. Tah yang sangu hayang ayeuna fardu tambah-tambah kabarokahan. Tambah-tambah ayeuna kanaon? Tambah-tambah ningkat derajat maka laksanakanlah pasunatan. Lamun diibaratkeun angka mahnya, angka ayeuna sunat lir ibarat angka 0. Pardu anu pokok lir ibarat angka hirup. Angka hirup teh hiji, benernya. 2, 3, 4, 5. Nya dina sholat mah. Painten ayeuna 5 waktu orang angka teh dika angka 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tayeuna melaksanakan sholat zuhur umpamana taya angka hiji. Taya angka hiji. Lamun sholat zuhur mah wungkul pokona hiji we. Jeceng. Taya nganggo naon. Nganggo pas sunat

qabla, jadi sabar derajat. Terus meren ba'da, jadi sabar derajat. Dah gitu. Numawi kurang tingkatkan. Terutama pengen dina sabada sholat orang. Ngadoa ke Allah. Anu disebatkan sa'atul ijabah. Waktuna mustajab. Jadinya matak pantas rata-rata jalmi memohon ke Allah dina sabada sholat. Bahkan sholat oke okay, termasuk doa kene. Dina setiap pada sholat. Orang ngadoa didinya. Naon sababna urang loba pangabutuh. Pangabutuh loba. Pangabutuh urang seni ukuri dunia wungkul. Terutama pangabutuh akhirat sok suhungkeun. Suhungkeun ka Allah. Pangabutuh urang di dunia kong kahirupan urang di dunia. Butuh anu, butuh anu, butuh anu. Butuh fasilitas kanggo ayeuna urang. Naon kitu. Ngalaksanakeun perintah Allah. Dan memang orang kudu ikhtiar, kudu kasab. Suhungkan kalah nyungkan, digampilkan rizki, dihasilkan pemaksadan. Sing dilobakan harta. Sebab eta harta yang diparinkan di dunia, kurang lamun bisa nasorup kenana. Bisa orang ayana ngamangfaat kenana. Ngajadikan ayana wasilah, wayana. Naon kitu ngamangfaat kena sorupkeun harta urang di dunia engke bakal ngaraih kana naon kana pangabutuh engke di akhirat. Disebatkeun kabagjaan rahmat sinareng magfirah Allah puncakna diabuskeun ka surga. Eta hajat urang butuh ku surga. Kantenan urang butuh ku surga. Keur kahirupan engke di mana di akhirat sabab manusia sanes wungkul di dunia hirup teh. Sanes wungkul di dunia hirup teh. Ae. Kade bisi lupa akhirat. Ae dunia mah ukur sakadar naon. Ukur sakadar ngumbara. Sakadar lintas jalan. Ubur sabil. Lintas jalan. Kitunya. Tah dunia. Anu sakedeng. Anu bakal dikantunkan ke urang. Dasana jan digunuk-gunuk kecenah gitu. Urang geus ngumpul-ngumpul naon mobil. Wah, naon gitu. Bumi mewah, pemajikan tambah. Jawa indah. Wah, pokona mah ari pek mah urang dicanak ajal ku Allah. Dicanak ku Allah ajal deui ka dinya. Da teu dibawa rumah mewah. Pemajikan anu cantik. Bahkan ayat 2 ayat 3. Itu dibawa. Cenang bakal dibawa teh. Ke akhiratnya kul hutang. Jadi sangkutan hutang. Ya Allah. Kadenya tanegar deh hutang dah. Nuara geng sementan. Aduh ya Allah. Berat cenang itu dibawa. Mungkin di akhirat dituntut. Nungtut na amal orang. Saya bakal ludes kuayan nauran hutang. Waktu keridunya. Ya Allah, tak itu orang sadaya, mawi orang, sok koreksi diri orang, sok koreksi ayina, ingat-ingat naon baik tingkah laku lampah orang. Ayina sa dinten oge, ya Allah, upama dikoreksi dosa sim kuring sa dinten oge. Dosa lahir jeng dosa batin, komo sabulan menunya. Kamu kaitu setahun maka itu. Ya Allah. Tak. Didinya taya jalan iwati orang kembali ke Allah. Sanajan ayina dosa seuduk-uduk. Sanajan dosa lam cekasar nama segede budah sagara. Sanajan dosa dibanding kenjeng gunung Jabal mah. Gunung Jabal. Gunung Jabal. Ya. Gedena gunung anger. Sim kuring anu pang gede na dosa. Anu setiap ayina tingkah laku lampah. Rajinan oge misalna daek. Sholat daek sodako. Tak sanes karena Allah. Karena hayang katangkar karena kaeuleuhkeun. Da ibadah ge ari hayang kapuji mah lain nimbulkeun karena. Lain nimbulkeun karena jadi ganyaran atanapi jadi amal.

singkat tinggalina ibadah oge jika na sholat, tapi urang tujuan naon? Tujuan lain karena Allah daripada menang ganjaran kerah menang siksa. Takwana sakitu urang sing bisa didinya urang ningkatkeun katakwaan mangpang mengpeng di paparinan ku Allah. Urang usia yuswa dugi kadeng ayeuna urang tasyakur bi nikmah dalam rangka menyambut ayeuna tahun baru hijriah. Urang tingkatkeun ayeuna naon kitu jalmi-jalmi anu beruntung nya hari kemarin hari sekarang lebih baik daripada kemarin. Itunya diantawisna urang sadayana moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ku Allah ka istiqomahan, dipaparinan ku Allah kakiatan iman Islam, diserengan hidayah taufik, paranyang yuswa bari barokah, nambah-nambah ibadah. Poinnya diantawisna eta urang menyambut tahun baru hijriah seueur carana, secara urang tasyakur sujud syukur menyambut tahun baru hijriah ku cara ayeuna menyantuni anak yatim, menyantuni orang-orang jompo, itu urang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urang bakal tambah-tambah ayeuna nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum, lamun anjeun bersyukur karena nikmat anu dipaparinkeun ku kaula usur Allah, maka la azidannakum, tangtu kaula nambah-nambah karena nikmat, nambah-nambah nikmat ka aranjeun. Jadi ku Allah dua kali bere nikmat anu naon kitu bakal tambahan nikmat-nikmat jami anu bersyukur karena eta nikmat. Sakitu panginten waktos parantos tiba peninya. Adana Allah wa yakum ajmain, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih, billahi taufiq wa hidayah waridha walinaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae, aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ya hiji itu, aing teh cik atuh baneh teh kurunya akan menjadi salah kita pangneangan keun pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kata macet dungli, gara kuat deh, akan gara sok.
4: Atuh orang edit.
3: Ayo.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat,

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
2: Sedang dan mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Semuanya, dimanapun Anda berada semuanya, alhamdulillah pagi hari ini ketemu di Halo Selamat Pagi, tentunya untuk semuanya. Aduh, yang hadir pagi hari ini hari Rabu tanggal 24 bulan Juni 2026. Rasanya mana-mana wargi semuanya di Halo Selamat Pagi. Pagi hari ini dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Nuhun ya Allah ya. Masih diberi kesempatan untuk bersama di Halo Selamat Pagi bersama kawan-kawanku semuanya. Begitu ya. Apakah kawan-kawanku semuanya sehat-sehat saja? Semoga saja semua-semuanya dalam keadaan baik-baik saja bagi saya. Sehat walafiat saja. Banyak duit saja bagi saya. Keluarga semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Pabulit keluarga. Kita bersama sampai jam 9 di Halo Selamat Pagi. Pagi hari ini yang sudah setia dan mengaturkan saat pagi ya. Yang baru gabung pagi ini, hatur nuhun, selamat pagi juga. Sementara yang hanya mendengarkan saja dan mengaturkan selamat pagi juga. Buat kesepuhan, uap.

Begitu ya. Selamat pagi, pamugi berkah Yusua Kang Oka Sadayana. Amin. Da yakin aya emak-emak ya abah-abah nu ngabandungan teh. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, keberkahan usia, kelancaran rezeki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jam 9 kita bersama di Halo Selamat Pagi seperti biasanya, dan akan Dewi temani wargi semuanya di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunga, genah ngerenah, genah merenah ngerenah semuanya. Hey, ibu-ibu, selamat pagi ibu-ibu, apa kabar? Mama, teteh-teteh yang super sibuk pagi ini, Daramang. Semoga selalu diberikan kesehatan para pencari rezeki sejak dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semoga diberikan kekuatan ya. Kekuatan iman, kekuatan fisik, kesehatan badan, lahir batin. Nyage capek, sabar, buruhna. Buruhna memilari ridho Allah ya. Ya, insya Allah nanti kita gak kemana keku Allah di buruhan ya. Belum bisa apa bos ya. Belum bisa melihat wajah.

Kamu, aku belum bisa maafkan kamu. Pas kena hatiku lagu ini ya. Dari Paipit Panya Mairang, kita hadirkan di Halo Selamat Pagi, lagu-lagu cerah ceria. Semoga memberikan semangat untuk kita semua melaksanakan aktivitas. Kalau misalnya lupa di bismillahan, ayo kita bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.

Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simbang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

4:44 dan mengaturkan selamat pagi untuk Anda yang sudah gabung pagi hari ini lewat WA atau chat yang Anda kirimkan ke Radio Sukapura ya. Semoga saja kuotanya Allah tambah-tambah, amin tinggal seutik deh kuota teh gancang kirimkan nge WA ke Sukapura enggak mah ditambahan ku Gusti Allahnya. Karena udah didoain. Semoga hari yang berkah hari ini, amin. Cuaca sudah mulai agak terang-terang lagi setelah tadi pagi dingin biasa begitu ya. Dingin ini karena masih kemarau begitu. Kemarin sempat dibaca selintas bahwa tanggal 24 hari ini akan hujan begitu ya, menurut BMKG. Tapi nggak tahu lah ya, namanya juga perakiraan cuaca. Kalaupun hujan, alhamdulillah. Kalau tidak juga ya kita nikmati yang ada aja begitu. Sudah adalah Allah atur, sudah didesain sedemikian rupa oleh Yang Maha Kuasa.

yang sudah ngopi pagi hari ini dan mengaturkan selamat pagi ya. Ngopi, ngopi tidak? Ngopi, sarapan, kopi sama goreng sampe, sama goreng ulen, sama goreng hui, begitu kayaknya enak ya. Dan kopi ini bisa menahan lapar wargi ya. Kalau misalnya Anda sudah pagi-pagi minum kopi, begitu Anda pasti makannya sekitar jam 9, jam 10 pagi, begitu ya. Soklah yakin. Karena apa? Karena kopi dapat membantu mengurangi nafsu makan untuk sementara waktu. Kandungan kafein di dalamnya bekerja sebagai stimulan yang dapat meningkatkan hormon penekan rasa lapar, memperlambat pengosongan lambung, dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Tapi kaditu nate penyakitan. Penyakit mah, mah, mah. Duh, yakin kalau Anda sudah minum kopi pagi-pagi pasti wes sarapan Anda jam 9. Sok, yakin tidak? Tidak yakin. Pagi Eyang Anom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda Mang. Alhamdulillah wilujeng enjing wilujeng. Ngantunkan tahun hijriah anu kamari, menyambut tahun hijriah yang baru, mugi tahun nu kapengker ama saya ditampi, nu awon dihapunten, amin. Tahun nu ayana tuh sing tiasa ngamalkan kalayan ayah peningkatan dina kasayan, dari amal mah lebih banyak

Lagunya Louis Samber, Hapunten pun ayang sakula wargi kau kakru kali kau undang di mana wa ayana wassalam ayang anom wa ayang yang menolak tua ini wa ya. Karena apa? Karena dia pengen muda begitu, muda terus. Tapi kenyataannya tidak begitu ya ayang ya. Saat pagi ayang anom sama ayang putri sehat-sehat. Lagunya nanti ditunggu, belum dicariin. Putra RR, waalaikumsalam. Saat pagi awali dengan seri helabun. Request lagunya Bangun Orang Waras. Salamnya buat semuanya aja, buat bunda sekeluarga. Sehat-sehat ubu, nuhunnya. Sami-sami akang. Doa yang sama buat Putra RR juga saat pagi. Ada Mang Edong, ih rajin Mang Edong nge-WA. Pagi bu, pagi Mang Edong. Yang lagu Kerangka Langit siap. Semoga tidak ada gangguan, nanti dicariin. Tunggu aja gilirannya. Tunggu giliran punya, tunggu giliran. Batur ke candi puter lagu nama Mang Edong nge-WA nge-nukatilu.

Ada main di Cipogeng pagi bunda pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lagu wali ya, yang dikirim kau kasar dan utamina kau ke bunda. Sehat selalu, amin. Main saat pagi warga masyarakat Cipogeng juga semuanya, apa kabar? Semoga sehat semuanya, Allah lancarkan rezekinya buat semuanya ya. Terima kasih sudah hadir. Ada Pak A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak A. Selamat pagi. Sehat Ibu Teh. Alhamdulillah. Sing sehat terus Bun. Amin. Doa yang sama buat Anda ya. Sing loba duit beribadah. Sing ingat ke kami mau loba duit. Hek sana. Ngerek naon kudu ingat ke Allah gitu. Tapi bangun ngerepe bisa lo bandung nginyo. Hari emang paanya. Atau manyokudu kan nanti namanya sombong. Kata Pak Ajengan tadi juga hilangkan rasa sombong. Yang penting cukup buat keluarga berkah begitu. Nyangka duit tinggal saetik dijejer-jejer begitu ya. Tapi niatnya ialah insya Allah berkah cukup mang pa ya. Hanya kita mau diinyumkan kalau permata yang hilang pas ben nanti dicariin. Indra Dogar pagi, waalaikumsalam. Apa kabar bubun cantik baik hati? Alhamdulillah mang Indra Dogar kasep ganteng eh, kok si amar ewe. Yang sama buat Mang Indra. Laguna Kotak Beraksi, Salama Ija di Sudapala, di Cesuti, di Ramai, kali Tatang Kolentang. Selamat pagi. Di mana Mang Tatang Kolentang? Oke, di Ramai. Hatur non bubun cantik, sami-sami Indra ganteng. Sereka saya terus bilang ganteng, jangan nyebut bunda cantik. Tara saya. BMB sayang lagu tabah ya, memenit ngehidran saman nyokot rapot umat budak norek saman wing noba note betah cucing. Nah naik kena panggung eh. Tabah hati sahat tidak yu ageng kayak nyebrang jam 7 kewe init ke sekolah na jam 8. Lagi BMW pemain init ngahadiran saman nyokot rapot budak norek saman uing nete betah cicing. Biasa itu eta sarapan dulu budakna makanya yang kenyang. Nah, biasa itu udah ada di sekolah mah heg saman lo banu dagang kamari gede we bak 50.000 teh karasa. Padahal incu nu samana nu seueuna nini.

Tapi akhirnya sini sebuah lah, sini dahar lah, sok segala dihuapkan. Pagi BMB, bismillah, assalamualaikum, puji syukur ke Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan. Salawat salam dilimpahkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hatur nuhun atas waktunya kanggo pengatur waktu pembawa acara Bunda Dewi yang cantik. Manyebut Reka ganteng wah. Nu si Amar ganteng ya. Damang sehat. Keur teungeunah dahar bun uing sarapan ngan ukur pisang goreng 14 siki. Bayakeun batur 14 siki pisang goreng teu cereg. Cukup 2G tak kula sok ngopi gera. Tak mangeunah dahar ai orang yang lagi diet mah boleh ngopi. Kan saya mah lagi diet. Ya. Tapi teu genut teh.

Ano mo na te? Pokok nama yang ngaran ayah awi-awi ane. Kalaguna nomor 10, loba no candi puter. Lagu ane te kenggesan. Spesial yang anom saat pagi.